0: Kamu tahu siapa?
1: Siapa? Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
5: Ya, suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ngomong-ngomong nih ya, kalau kita istilahnya berhijrah gitu ya,
0: Ardi
5: ya. Ardi katanya tadi udah kepikiran mau hijrah kemana nih? Hijrah ke London bareng Changcuters ya, bela gitu.
0: Sebenarnya ya kalau misalkan kayak ngomongin pengen ke negara mana sih kamu, kalau misalkan ini izin ya guys, ini kita nggak ada maksud buat. Gak, yang
5: tadi emang karena kita lagi ngobrol aja.
0: Benar.
5: Kan ada istilahnya kan berhijrah itu ya.
0: Benar.
5: Kayak dulu saya sempat mau hijrah ke Jakarta gitu ya, untuk karir dan lain sebagainya juga gitu. Ya bisa aja.
0: Kalau aku tuh pengennya Jepang sih.
5: Nah kalau Ardi lebih ke luar negeri nih.
0: Iya, pengen banget.
5: Kalau kita ingat kemarin kakak Rafif, dia pengen kemana tuh?
0: Bosnia.
5: Bosnia, Irlandia tuh dia.
0: Kenapa gak sekalian ke ini aja tuh kak Rafif?
5: Kemana
0: aku
5: tuh?
0: Aku akan pilih satu negara buat kamu. Ethiopia kayaknya oke deh.
5: Ethiopia dong. Iya.
0: Ethiopia kayaknya oke deh.
5: Gimana tuh kak?
0: Atau ke ini.
5: Kemana enaknya?
0: Greenland.
5: Greenland ya.
0: Tepatnya berada di ujung
5: ini
0: bumi.
5: Kita benar-benar
0: bercanda ya Kak Rafif.
5: Kak Rafif, kita benar-benar jauh dari dari siapapun.
0: Tapi keren loh. Maksudnya kalau aku dulu tuh kan emang sempat mau ikut yang kayak pertukaran
5: pelajar
0: pemuda.
5: Pemuda.
0: Bukan pemuda.
5: Itu udah gitu. Gede nih.
0: Kan sekarang udah umur 3 lebih Pak.
5: Oh dari sekarang, yang pas umur-umur sekarang.
0: Waktu yang dulu, waktu yang masih kuliah. Pengen banget kayak ikut yang pertukaran pemuda gitu loh. Sampai apply juga, ternyata masih belum ada
5: rezeki.
0: Sempat apply.
5: Kapan waktu itu mau ininya?
0: Mau ke ini, kapal. Kan dari dulu tuh ada namanya yang dia pertukaran pemudanya di ini, dia ikut di kapal Sa.
5: Kapal
0: Asia gitu. Jadi dia keliling gitu, ngikutin
5: pesiar.
0: Bukan kapal apa gitu lupa aku. Oh. Jadi dia nanti mampir ke Singapura, mampir ke Thailand, mampir
5: bertandang
0: ke Korea.
5: Bertandang macam itu ya.
0: Benar, mampir ke Jepang gitu.
5: Makanya kan kamu ya. Tertarik.
0: Seru banget ya kayak gini ya kalau misalkan dia ada yang gitu dulu. Terus ada juga teman aku yang dia dapat berkesempatan untuk pertukaran pemuda di London. Yes.
5: Ya benar-benar.
0: Australia juga ada. Keren ya.
5: Keren kayak
0: teman-teman yang bisa.
5: Apalagi di usia yang masih muda waktu
0: bener.
5: Itu kan kayaknya.
0: Apalagi kalau kita
5: fire.
0: Kan bener. Apalagi kalau misalkan sekarang nih anak muda sekarang ya.
5: Ngapain sih kita kayak gini?
0: Kenapa kayak gini ya kita dari tadi?
5: Sama suara kayak kita mau, masa kayak Ibu Kartini mau paduan suara begini.
0: Kenapa kayak kita mau nyanyi nih lagu himne guru ya? Tangan kita kayak gini dua-dua aja.
5: Astaga.
0: Tapi kan kalau ngomongin anak muda lagi.
5: Iya.
0: Kan? Sekarang tuh kalau kulihat anak muda tuh kenapa sih lebih suka banget gitu kayak betah lama-lama di kamar gitu.
5: Bener, itu kayak di anak-anak zaman sekarang banget. Gen Z tuh suka banget kamar. Kalau zaman dulu ya, waktu zamannya Aksesa ya, kayak misalnya ada siapa nih, tamu siapapun yang datang, kita tuh kayak disuruh keluar semua gitu.
0: Betul. Tuh nah, ada paman Udin tuh nah datang, salaman dulu. Nah,
5: kan zaman dulu gitu tuh.
0: Paman, gimana tuh mau boleh pulang ke kamar.
5: Yang penting store gitu.
0: Bener, tapi jangan juga ya kalau misalkan ini kayaknya jadi menurut aku habit yang kalau menurut aku ya kurang oke aja sih karena
5: bener.
0: Kita nanti malah kurang bersosialisasinya.
5: Betul, tapi memang nggak tahu ya mungkin ada keseruan di kamar ya yang terjadi sampai banyak orang yang betah banget.
0: Entah ya. Itu dia scrolling sosmed gitu kan atau yang tidurun sambil
5: gaming misalnya
0: atau game gitu kan kayak betah banget,
5: betah gitu. Banget, yang benar-benar nggak keluar-keluar dari kamar, apalagi ada AC-nya di kamarnya, adem tuh. Nah, tapi kalau kamu sendiri, sahabat suara, pertanyaannya hari ini di Ngobras, biasanya kamu ngapain aja sih di kamar sampai lupa waktu?
0: Nah,
5: kirimkan opinimu di 0811993301 dan juga di WhatsAppin aja ya, di telepon, lewat WhatsApp juga.
0: Boleh. Ya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Changcuters hijrah ke London, sahabat suara ya.
1: Benar. Biasanya kamu ngapain aja sih sampai betah banget di kamar?
0: Nah,
1: kalau aku sih sampai betah banget di kamar emang tidur.
0: Apalagi as a rumah ibu rumah tangga nih.
1: A new mom ya, yes. Juga ya.
0: New mom.
1: Maksudnya baru 1 tahun ini aku sering banget bawa anakku ke kamar karena satu di ruang lingkup di kamar itu kan kecil, tidak sebesar yang di luar.
0: Yes.
1: Ranjau-ranjau di luar sama ranjau-ranjau di kamar tuh enggak terlalu banyak yang
0: banyak,
1: di kamar.
0: Bener.
1: Jadi dia paling kalau berdiri-berdiri atau misalkan dia masih belajar jalan juga, bahar-hahar istilahnya.
0: Yes.
1: Itu masih aman banget. Enggak ada yang bikin, "Wuh, bahaya nih." Enggak ada. Sampai tidur-tidur dikit, curi-curi masih aman.
0: Masih aman.
1: Kalau di luar, buset, dia manjat.
0: Wah.
1: Naik sofa, itu asik. Kan pasti kita kayak, "Heh, lari lagi, lari capek."
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Jadi kalau di situ saya lengkapin aja, misalnya ada buku, ada apa-apa, oh, dia buka buku.
0: Mm-mm.
1: Dia pasang-pasang apa, biar dia berantakan itu ntar tinggal diberesin gitu.
0: Nah.
1: Jadi di kamar aja.
0: Emang hidup aja di kamar ya, Bu.
1: Enak. Sekarang
0: enak
1: di
0: ya.
1: Kamar. Kalau dulu saya keluar terus sebenarnya.
0: Sama juga ketuk kayak yeah. Mamanya di rumah. Kayak gitu juga.
1: Jadi
0: suka di kamar.
1: Iya, kalau dulu tuh saya yang sebelum nikah ya, saya tuh kan suka cerita orangnya. Jadi saya pasti keluar cari mama saya untuk bercerita-cerita bersama.
0: Yo.
1: Nah, pagi, siang, sampai kakak saya juga bingung kan. Ini perasaan ini apa sih? Misalkan kita walaupun kita nonton satu tayangan yang sama nih sama mama aku. Nah, itu dibahas lagi.
0: Asiknya.
1: Nah, saking senengnya aku sekarang udah berkurang tuh intensity beromong-omong dengan mama.
0: Karena kan sudah apa ya, berubah kan.

0: Nah ya, namanya udah punya kamar sendiri juga ya, tetap punya ruangan.
1: Jadi kamar itu kan ada tiga di rumah ya.
0: Ruang kerja.
1: Jadi ada emang kamar buat tidur, kamar vela, mm-hmm. yang memang belum nggak kepake sampai sekarang. Disuruh tidur sendiri nggak mau, dia.
0: Gak mau dia. Kan? Ya.
1: Sama ada kamar kamar kerja lah bahasanya. Bener. Sebenarnya bukan kamar kerja juga sih, lebih ke kamar kolek. Si aku.
0: Betul gitu. Tempat mainan-mainan kamu menginap.
1: Menginap. Itu juga sempat jadi perdebatan juga tuh.
0: Dengan?
1: Istri dong.
0: Oh iya.
1: Kamu lebih menuhankan mainanmu daripada anak kita, katanya gitu.
0: Maaf, ini harganya.
1: Maaf, mohon maaf aja nih. Mohon maaf aja. Mohon maaf banget ya. Tapi kali ini memang saya kelawan gitu kan.
0: Lagi?

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di tahun ini jangan cuma target liburan aja yang ditargetin ya, atau mungkin juga beli gadget doang, jangan nih.
1: Jangan.
0: Jangan cuma bikin satu target kalau bisa banyak, dan salah satu target yang harus diraih itu kalau bisa yang lebih jangka panjang.
1: Bener.
0: Kayak punya rumah sendiri.
1: Yes. Gitu. Apalagi buat kamu yang kayaknya sudah memproyeksikan untuk membina rumah tangga atau sekedar kayaknya menjadi sebuah ini ya, pencapaian gitu.
0: Bener,
1: dalam hidup kamu.
0: Bener.
1: Kayaknya kamu memang harus punya, selain apa yang kamu punya saat ini, kayak misalkan gadget, kayak
0: betul,
1: apa gitu, liburan
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Coba deh kamu pikirin buat cari target yang lebih mantep, yaitu punya rumah sendiri, guys. Karena ini luar biasa banget loh, jangan sampai kelewatan. BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya appraisal.
0: Betul, dengan proses yang mudah juga dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau.
1: Yes.
0: Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Nah, kita spill nih diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer ya. Seperti Sinar Mas Land itu diskon sampai 17%. Terus juga di Agung Podomoro, di Bukit Podomoro Jakarta itu diskon 10% plus 7%. Terus juga di Alam Sutra, di Paddington Heights itu diskon 17%. Dan juga di Agung Sedayu itu diskon 17%.
0: Kemudian juga ini ada voucher cashback hingga 450 juta rupiah yang bisa kamu dapatkan dari Paramount Gading Serpong.
1: Yes.
0: Ya. Terus juga ada Paramount Petals. Ini juga ada cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Dan
1: bener,
0: juga untuk periodenya sendiri, ini programnya sampai 31 Agustus 2026.
1: Yes, jadi untuk info lengkapnya, langsung aja kunjungi di bbri.id/BRI KPR Merdeka.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih di ngobras ya pagi ini, ngebahas tentang kalau di kamar bisa sampai betah sampai lupa waktu tuh biasanya ngapain aja sih di kamar?
1: Ngapain aja kamu? Ayo, ngaku.
0: Coba WhatsApp, coba kita lihat di WhatsApp biasanya ada nih.
1: Ada.
0: Nah, itu dulu tuh. Nah, selamat pagi dari Trikora Banjarbaru. Udah pasti tahu dong sahabat suara ini.
1: Ada Rafib.
0: Halo.
1: Yoi. Maaf baru join katanya, lagi capek tadi malam habis dari penutupan itu sebuah event ya.
0: Oh, event tersebut sudah berakhir ya.
1: Betul.
0: Okay. Dan oh baru tiba di lapangan.
1: Nah. Libur panjang cerita kemarin katanya sepi pokoknya komplek ulun disekumpul. Gak ada kegiatan 17-an.
0: Oh.
1: Jadi gantinya jalan-jalan ke
0: sebuah event
1: dari Minggu sampai Senin. Katanya gitu.
0: Nah, niat ke sebuah event.
1: Mau ikutan lomba.
0: Ada. Oh.
1: Panjang juga lah, pernah hadang. Cuman satu hokinya adalah waktu kosten itu ulun merasa gimana? Kenapa sih ini? Mouse-nya ini ada apa sih?
0: oh ada booth ya?
1: Ada booth
0: di situ. Oh. Yang Rafa pun bisa ngerasain experience
1: merasakan. Jadi tamu podcast asoy. Bener. Nanti kamu kan jalan kapan-kapan datang deh ke Iswara.
0: Biar ngerasain
1: vibe-nya siaran juga.
0: Siaran, ya. Bener banget.
1: Nanti deh kita coba buat atur jadwal ya, Pip ya.
0: Bener, asik.
1: Nanti sama Hirjan siarannya.
0: Berdua aja.
1: Berdua, asik tuh.
0: Oke, sahabat suara buat kamu sendiri. Kita sama Maura deh, Maura.
1: Nah.
0: Kamu biasanya, kamu suka di kamar gak sih?
2: Wah banget.
0: Kamu kamar sendiri-sendiri kan sama, beda kan sama kakak?
2: Kamar bareng, sekamar.
0: Wow, bagaimana bisa sekamar dengan, maksudnya kayak vibe-nya kalau sekamar sama dua orang dengan usia yang tidak beda jauh, ya kan? Masalahnya apa biasanya?
2: Masalah
0: berebut tempat atau spot?
2: Ya berebut tempat, ya berebut spot buat main game sih sebenarnya.
1: Main game mobile.
2: Roblox.
1: Aku gak expect banget, jujur. Ya. Kamu berarti udah banyak banget habis nih beli Roblox skin.
2: Oh, aku gak pernah top up.
1: Oh, jadi
0: kamu yang gimana biasanya? Emang Roblox nih gimana sih?
1: Roblox tuh bisa ini, top up gitu.
0: Yeah.
1: Buat beli skinnya.
0: Roblox.
1: Iya kan? Yeah, Roblox. Terus juga kalau misalkan mau ikut event-event yang kayak ada konser-konser, ceritanya gitu tuh harus bayar.
0: Iya. Yeah. Kayak jadi kayak dunia nyata juga.
1: Bener, sumpah. Keren, gitu. Roblox tuh emang keren sih. Cuman bener, anak aku aja main, aku enggak.
0: Hanya memandang dan memantau.
1: Aduh,
0: ya,
1: sakit kepala saya.
0: Terus tapi kasur, satu kasur?
2: Enggak, beda kasur ya.
0: Oh, kasur sini-sini gitu ya.
1: Oh, kayak di barak ya.
0: Aduh.

0: cream.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yoi.
0: Tofu, hidup cuma sekali.
1: Nah,
0: satu kali.
1: Hidup cuma sekali. Jadi aku kan apa yang tidak pernah kamu lakukan di muka bumi ini. Asik. Enggak juga. Hidup cuma sekali ya sahabat suara. Jadi manfaatkan hidup kamu dengan sebaik mungkin. Betul. Ya kan?
0: Mengerjakan apapun hal yang kamu suka.
1: Boleh, tapi boleh. Jangan lupa juga dengan aturan-aturan yang ada.
0: Berlaku.
1: Mau itu aturan-aturan dalam kita berhidup, bersosial.
0: Bener.
1: Aturan agama.
0: Bener.
1: Ya kan?
0: Sama kayak kita ikut giveaway juga ya.
1: Bener.
0: Syarat dan ketentuan
1: berlaku. Itu. Jadi kalau mau hidup damai, kalau mau hidup sejahtera, kalau mau udah hidup apa ya, kalau mau hidup nggak dineko-nekoin orang,
0: bener,
1: coba berawal dari diri sendiri untuk tidak terlalu ingin tahu.
0: Yes, sesuatu yang tidak perlu kamu tahu.
1: Sesuatu yang tidak perlu kamu tahu.
0: Bener.
1: Contoh
0: apa tuh?
1: Kenapa bumi itu bulat, Jar? Nah. Kenapa kada datar? Nah, itu kan aku kan perdebatan yang kayak kada mungkin menghabisi energi loh.
0: Sudah menghabisi energi, tetap gak ketemu.
1: Tapi mohon izin disclaimer ya. Ini kalau misalkan ada sahabat suara yang memang sebagai yang mengakui atau mempercayai bumi itu datar, kita gak ada maksud ya.
0: Ya, yes, maksudnya kayak silakan berpendapat
1: gak silakan sih. Silakan ya? Berpendapat.
0: Maksudnya cuman, kita boleh berpendapat tapi memang pendapat kita enggak bisa di paksa untuk orang lain juga bisa
1: harus percaya,
0: percaya. Itu aja gitu sih sebenarnya. Kalau kamu percaya silakan ya.
1: Jangan buka karasan karena kakak itu tuh. Ayo, kamu ibaratnya kamu percaya ya kan apa-apa.
0: Benar.
1: Kan percaya juga, masing-masing.
0: Terus satu forum gitu gontok-gontokan, pulang-pulang pada sakit tenggorokan. Terlalu
1: kecil. Amun handak kayak ini sudah nak kita. Amun handak kayak ini sudah nak kita ukur aja sudah ya, Pak.
0: Nah, ukurnya mulai dari mana tuh?
1: Nah,
0: kan jadi
1: pertanyaan lagi.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Suara Warga Indonesia.
3: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Wow, kalau dari openingnya tadi ya, bener-bener kayak ini yang dibahas tuh bener-bener inspirasi.
1: Yes.
0: Orang-orang yang menginspirasi kita semua sampai ada di hari ini juga ya.
1: Betul sekali.
0: Uh-uh.
1: Tentunya juga dengan semarak dan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Betul.
1: Tentunya juga kita perlu seseorang yang menginspirasi dari awal terbentuknya Indonesia.
0: Betul.
1: Kemudian juga yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah,
1: ya enggak sih?
0: Sosok-sosok penting lah yang juga hadir di dalamnya seperti itu sahabat suara. Nah, hari ini kita akan membahas sosok yang memang siapa sih yang enggak tahu beliau ya. Sampai enggak tahu nih kayaknya harus ini ya.
1: Benar. Kayaknya harus harus ini banget ya. Kayaknya kita harus mencoba
0: ini tepat sih kalau belum tahu
1: nge-spill,
0: ini tepat.
1: Nge-spill seseorang yang menurut kita ini sangat inspiratif banget.
0: Benar.
1: Apalagi juga dalam proses kemerdekaan Indonesia.
0: Yes.
1: Beliau adalah Insinyur Soekarno.
0: Nah, sahabat suara, kalau kita ngomongin perjalanan bangsa Indonesia, banyak sekali nama dan cerita yang luar biasa. Ada orang yang bukan cuma hadir di saat momen-momen penting, tapi benar-benar ikut mengubah arah sejarah seperti itu ya.
1: Benar.
0: Jadi mereka adalah orang-orang yang punya keberanian untuk berpikir jauh ke depan, berani mengambil resiko dan punya keyakinan bahwa sesuatu yang besar itu akan bisa diwujudkan.
1: Betul.
0: Seperti itu ya.
1: Nah, salah satu nama yang sampai hari ini masih kita sering dengar adalah Insinyur Soekarno, atau yang lebih akrab kita biasanya nyapa beliau itu dengan sebutan Bung Karno ya.
0: Betul.
1: Benar.
0: Sapaan akrab.
1: Betul sekali. Sosok yang satu ini bukan cuman dikenal sebagai presiden pertama Republik Indonesia, tapi juga sebagai salah satu tokoh yang memiliki peran yang luar biasa signifikan besar dalam perjalanan bangsa kita menuju kemerdekaan. Sampai kita bisa berdiri di kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
0: Masya Allah.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Salah yes. Suara pagi ini kita akan membahas sosok inspiratif.
1: Betul.
0: Yang sangat berpengaruh ya untuk bagaimana negara Indonesia sampai hari ini bisa berdiri ya.
1: Benar.
0: Beliau sangat berjasa sekali, luar biasa. Jadi sebelum dikenal sebagai orator hebat dan pemimpin bangsa, Bapak Insinyur Soekarno ini adalah seorang pelajar yang punya ketertarikan besar terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang bangsa ya.
1: Yes.
0: Nah, ini kita kutip dari Presidenpedia ANRI ya. Setelah menyelesaikan pendidikan di HBS Surabaya, Soekarno melanjutkan pendidikan di Technische Hoogschool. Hoogschool atau sekolah tinggi teknik di Bandung.
1: Bandung.
0: Bukan Banjarmasin.
1: Agak kaget banget kita nih ya.
0: Di Bandung maksud saya.
1: Bandung ya.
0: Yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB.
1: Betul.
0: Nah, dari sana Bapak Soekarno ini mendapatkan gelar insinyur pada 25 Mei tahun 1926 ya.
1: Wah, berarti keren banget nih. Bung Karno ini adalah seorang senior di ITB ya. Keren. Dan beliau juga, sahabat suara, banyak banget belajar dari lingkungan sekitar. Saat masih bersekolah di Surabaya juga, Soekarno tinggal di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto, salah satu tokoh pergerakan nasional. Dari situlah pemikiran-pemikiran politik dan rasa nasionalismenya semakin berkembang.
0: Betul.
1: Kemudian juga salah satu hal yang paling besar yang melekat dari sosok Bung Karno ini adalah perannya dalam merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dan memang ya, kalau kita lihat biografinya Bung Karno ini, karena memang banyak memiliki sejarah di Surabaya juga, tentunya juga Surabaya luar biasa juga tuh, menjadi salah satu kota yang disebut sebagai kota pahlawan.
0: Betul.
1: Ya kan? Di situ ada Bung Tomo juga. Bener. Ya kan? Seorang penggerak juga. Dan memang kayaknya kalau misalkan punya mesin waktu ya, saya pengen banget gitu kayak ngeliatin secara real gimana perjuangan para pendahulu-pendahulu kita nih dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Gitu. Bener. Ini kalau bisa dibikinin apa sih yang pakai ini?
1: Virtual.
0: Oh. Kalau kisah-kisah Nabi kalau nggak salah ada ya.
1: Ada.
0: Ya?
1: Gitu.
0: Tapi agak repot juga sih ya kalau bikinin detailnya, susah ya.
1: Susah, Bu.
0: Latar ini
1: yang gitu cerita ya. Nabi aja nggak detail-detail amat.
0: Bener.
1: Iya kan.
0: Bener.
1: Tapi kamu pernah nggak sih yang VR gitu?
0: Belum pernah coba.
1: Belum pernah ya.
0: Bener.
1: Mau nyoba tempatnya udah gak ada kan?
0: Udah gak ada.
1: Iya.
0: Setiap pengen coba udah kelaran.
1: Iya. Kayak nanti aja deh. Maksudnya kan kita tuh
0: bener,
1: namanya
0: entarlah gitu.
1: Namanya juga ini ya. Maksudnya entar dulu lah, kayak ke tempat makan aja gitu.
0: Entar
1: deh. Paling juga
0: biasanya kalau udah lagi, apalagi penuh ya, biasanya kalau tempat baru apapun kan, apalagi di Banjarmasin tuh semua orang pada kesana gitu.
1: Iya.
0: Jadi pasti kita kayak agak sedikit menunda.
1: Bener.
0: Udah kelar.
1: Iya, aduh. Itulah indeks ekonomi nih.
0: Bener, sahabat suara.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Bercermasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini, please jangan cuma target liburan dan beli gadget baru aja. Coba sekarang bikin satu target yang lebih jangka panjang. Misalnya kayak punya rumah sendiri gitu ya. Siapa sih yang gak pengen punya rumah sendiri? Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal ya. Dengan proses yang mudah dan penawaran yang juga kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat Suara, untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan seperti itu. Dan pastinya juga terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nih, kita spill bareng-bareng diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen, diskon 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7% ya. Terus juga ada di Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%, dan Agung Sedayu diskon 17%.
1: Terus juga ada Paramount Gading Serpong, itu bisa dapetin voucher cashback sampai 450 juta rupiah. Terus juga di Paramount Petals cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Periode program sampai 31 Agustus 2026, jadi untuk info selanjutnya bisa langsung kunjungi di bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Di inspirasi pagi-pagi, sahabat suara bersama Aksesa dan juga Ardian Kama, ya, kita membahas sosok penting juga, ya, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, ya. Kita tadi ngebahas tentang latar pendidikan beliau, yang mana beliau itu sekolah di salah satu universitas, yaitu Institut Teknologi Bandung kalau sekarang, ya. Kemudian selain dikenal sebagai pastinya pejuang kemerdekaan negara kita Indonesia, Bung Karno juga punya peran besar dalam membangun dasar negara Indonesia, ya.
1: Dan pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Soekarno juga menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dan pada 17 Agustus 1945, bersama dengan Muhammad Hatta, Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut juga menjadi momen penting yang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Dan setelah itu, melalui sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, Soekarno dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang membuat Bung Karno dikenang, yaitu semua kemampuannya menyampaikan gagasan. Beliau juga dikenal sebagai orator yang mampu membangkitkan semangat banyak orang.
0: Mungkin kalau zaman sekarang tuh motivator gitu kali ya setnya, tapi ini kelasnya beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Karena kan untuk kenegaraan, ya.
1: Yes, kalau motivator kan untuk yang ruang lingkup kecil, ya.
0: Benar.
1: Ini kan buat satu negara, bro.
0: Tapi yang pasti karena adanya beliau, ya, tumbuh juga tuh mimpi-mimpi orang lain yang ingin sama pastinya seperti beliau.
1: Betul.
0: Ya, menghidupkan mimpi-mimpi pemuda-pemudi Indonesia. Beri aku 10
1: beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia.
0: Wow, Masya Allah, ya.
1: Asik.
0: Keren.

수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결코

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
1: Yeay!

0: dari Wings Food.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat Suara ya, ditutup sama lagu Hulala ya. Yang pasti kita juga berbangga banget dengan Bung Karno, yang kita kenang sebagai sosok yang memang sangat berpengaruh dan juga penting di negara kita Indonesia.
1: Betul.
0: Ya, semoga semakin banyak dan semakin banyak orang lagi yang terinspirasi dengan karir beliau juga.
1: Yes.
0: Ya, yang bisa, ya anak-anak muda lah ya, kita kepengennya tuh
1: harus ada yang meneruskan lah.
0: Benar.
1: Semangat nasionalisme beliau itu.
0: Betul, setuju banget.
1: Oke deh.
0: Oke deh.
1: Habis ini kita akan ada dikirim salam sahabat Suara, jadi siapin kirim salamnya dari sekarang ya.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita sekarang sudah ada dikirim salam ya. Di satu jam terakhir.
0: Yeps.
1: Bersama Ardian Kamar juga Aksesa Putri menemani kamu.
0: Betul. Buat kamu yang juga pengen bergabung dikirim salam, langsung aja ya di 0811 99 33 901. Oh, Scott, break, come the roses.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes. Mm. Suara masih bersama Ardian Kabar juga Aksi Saputri menemani kamu.
0: Yep.
1: Di Suara Seru.
0: Betul.
1: Biasanya kalau jam-jam kayak gini ini udah mulai pada hektik kerja ya biasanya ya.
0: Bener dong, jam segini udah mulai-mulai sibuk.
1: Bener, ya kan? Kita juga sibuk kok, kita juga kerja nih.
0: Bener.
1: Menemani sahabat suara
0: sambil kerja bakti.
1: Oh iya, sambil kerja bakti ini. Aman lah.
0: Momen-momen kerja bakti ya.
1: Iya.
0: Biasa kalau mau 17-an juga di kampung-kampung suka ada tuh.
1: Iya, kerja baktinya tuh bikin ini. Saya biasanya bikin gapura.
0: Kan. Gapura. Apalagi kalau enggak tahu ya, zaman sekarang masih ada enggak sih perlombaan apa itu yang kebersihan kampung itu loh?
1: Oh iya, bener lagi.
0: Merebut piala apa
1: betul.
0: Itu.
1: Betul. Mm-hmm. Itu tuh biasanya tuh satu minggu sebelum ini ya, sebelum
0: hari kemerdekaan
1: tuh biasanya.
0: Bener.
1: Jadi kampung ataupun sebuah tempat gitu berlomba-lomba lah membuat hiasan-hiasan yang memang bertemakan kemerdekaan, terus juga dibersihin, dibenahin.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Sampai ada di daerah mana ya? Kalau nggak salah di, kalau nggak di Bekasi, di mana gitu? Ya, itu ada salah satu kampung percontohan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang di depannya tuh dibuka gotnya itu kayak gitu, lele.
1: Oh ya.
0: Kamu lihat nggak sih?
1: Itu? Aku tadi lihat itu. Jadi dia tuh kayak nerapin sama seperti kota yang ada di Jepang.
0: Oke. Okay.
1: Karena di Jepang itu, mohon maaf nih. Saking bersihnya, selokannya itu ada ikan koi-nya.
0: Saking bersihnya.
1: Dan airnya mau udah literally bersih.
0: Bersih. Kalau kayak gitu-gitu berarti RT-nya ya? Yang ini.
1: Kayaknya RT-nya deh.
0: Semakin kreatif RT.
1: Saya enggak paham ya. Juga sih di Jepang ya kan? Tuh ada RT enggak sih? Ya,
0: maksudnya di sini.
1: Gitu loh. Maksudnya tuh kalau misalkan ada warga yang
0: itu mau... apa inisiatif apa gimana
1: bener,
0: gitu kan.
1: Bener. Kadang itu juga mikir, itu di negara lain tuh ada RT bener. Juga enggak sih?
0: Yang menginisiasi siapa sih gitu loh.
1: Bener gitu loh. Karena kan sebenarnya kalau di Indonesia sendiri RT itu amat sangat kepake banget.
0: Berpengaruh gitu ya.
1: Berpengaruh banget. Apalagi juga kalau misalkan ada pendatang-pendatang baru biasanya.
0: Bener.
1: Yang kita juga perlu tahu dong data-datanya, bener. Warganya gitu.
0: Gak asal datang terus gitu gak
1: bener. Ya? Bener, karena juga RT

0: gak kayak dulu. Kalau gak RT tuh bener-bener ada visi-visi juga.
1: Benar. Benar. Asik. Kayaknya perboleh juga tuh.
0: Bisa dipikirkan dia.
1: Dari RT, RW, camat, lurah,
0: nah,
1: wali kota.
0: Ya. Amin. Amin. Amin.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia, sahabat suara ya, yang belum punya agenda seru di bulan Agustus atau kemarin sudah sempat ya mengunjungi Kalsel Expo 2026. Nah, ini dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 dan HUT Republik Indonesia ke-81, Kalsel Expo 2026 hadir mulai tanggal 12 sampai 18 Agustus 2026 di area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan. Dan pastinya juga pamerannya buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi sampai 10 malam WITA.
1: Nah, di sini pian-pian bisa kulineran dan berburu produk UMKM karena ada sekitar 100 booth UMKM yang siap memanjakan lidah. Selain itu ada juga pameran dari 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Pusat Informasi dan Pelayanan Publik berbagai dinas Provinsi Kalsel, pameran alutsista TNI AD, AL, dan AU, sampai otomotif alat berat, rumah sakit, BUMN, dan juga BUMD. Gak cuma pameran, ada juga workshop, donor darah, e-sport, turnamen, lomba memasak, menggambar, dan mewarnai anak, Zumba, sampai pesta rakyat 17-an. Terus juga ada hiburan juga, lengkap, ada Madihin, DJ Performance, band lokal, sampai Kalsel Expo Awards.
0: Jadi jangan sampai kelewatan, ajak keluarga dan sahabat Bubuhan Pian ya datang dan ramaikan Kalsel Expo 2026, Tugu Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: Yeah!

0: dari Wings Food.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Geng, lonjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita sudah di penghujung suara seru pagi ini.
2: Yes.
1: Dan kita pengen bacain beberapa kirim suara yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Latif di Banjarmasin.
2: Halo Latif.
1: Hai Latif, mau katanya mau kirim salam buat semua sahabat suara dan juga teman-teman aku yang sedang bekerja di kantor. Semangat bekerjanya, katanya. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Indonesia.
1: 81.
2: Merdeka, ya. Terus juga ada Ivi katanya mau kirim salam aja nih buat teman-teman satu komplek aku. Ayo pada keluar ya, jam 2 nih kita mulai lombanya. Lomba hanya hari ini.
1: Lomba nyari. Terus juga ada ini nih ya. Satu lagi nih. Ada, tapi jalur lain.
2: Oh, jalur lain.
1: Iya, bukan dari yang utama.
2: Iya.
1: Dan satu lagi nih, ada Nando. Nando di Banjarbaru katanya mau persiapan buat lomba 17-an dulu Kak di kantor. Katanya mau kirim salam untuk semua teman-teman di kantor yang lagi dengerin Suara. Semangat lombanya. Semangat ya.
2: Semangat ya sahabat Suara ya. Besok-besok kita ketemu lagi ya.
1: Betul.
2: Tetap dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
3: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam. Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang sudah saatnya Ardian Kama menemani kamu di 10 lagu baru Suara. Dan kita langsung review dulu 5 lagu pertama di 10 lagu baru Suara. Ada siapa aja, ini dia reviewnya. Di lagu yang pertama ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Balad emosional yang menggambarkan sosok berharga sebagai tempat tulang dalam berbagai keadaan. Lagu ini cocok banget buat kamu yang kayaknya lagi galau banget.

Di lagu yang kedua ada Ungu dengan Utara Selatan. Lagu yang menggambarkan dua orang yang masih memiliki rasa tapi harus menerima bahwa perjalanan hidup mereka udah beda arah. Makanya ada utara sama selatan. Udah beda arah, bos.

Di lagu yang ketiga ada Maisha Khanna, Telat. Lagu ini pas banget kayaknya buat kamu yang kayaknya lagi pengen pendekatan tapi ternyata ujung-ujungnya telat, kamu telat, kamu kelamaan.

0: Masih di 90.1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih di 10 lagu baru Iswara. Dan sekarang kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan 5 review selanjutnya di 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja, ini dia reviewnya.
1: Impian semua orang di dunia.
0: Di lagu yang keenam adalah Caleb J, I Found You. Lagu romantis yang juga ngeceritain tentang seseorang yang udah nemuin cinta, tetapi juga tentang rasa syukur juga ada di situ. Makanya I Found You, asik. Pas banget nih buat kamu yang kayaknya mau wedding gitu kan, lagunya kayak cocok

Di lagu yang ketujuh ada Clara Riva. Kenapa ya? Lagu yang kayaknya pas juga kamu dengerin, cocok banget buat kamu yang kayaknya sedang bertanya-tanya juga. Kayaknya

Di lagu ke-9 ada Nona Hong. Lagu ini juga sangat Indonesia banget. Kalau kamu lihat video klipnya juga Indonesia, totally Indonesia banget. Kan ini kayak ada telolet om, telolet om gitu kan, yang memang jadi khasnya Indonesia. Apalagi buat abang-abang supirku yang respect-respect semuanya ini.

Mika Tambayong dan juga Rayu Putra di lagu ke-10 dengan Jalan Tengah, lagu yang menceritakan tentang dua orang yang masih saling mencintai tapi menyadari kalau perbedaan membuat mereka tidak lagi bisa berjalan bersama. Kita telah dan sahabat suara, itu tadi 5 lagu selanjutnya yang udah Ardi review. Setelah ini kita juga akan langsung mendengarkan 5 lagu selanjutnya. Tapi Ardi Angam juga pengen pamit dulu. Thank you banget udah buat kamu yang udah dengerin 10 lagu baru Iswara. Nanti ketemu lagi besok di lagu-lagu terbaru selanjutnya. Bye-bye.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, Farah Fairuz, sahabat suara. Hari ini hadir kembali seperti biasa ya. Untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Indonesia, kebakan semangatku dan ku bela.
3: 18 Agustus 2026, happy belated birthday untuk negeri kita tercinta ya. Ini spesial buat kamu, sahabat suara. Yang ber-KTP statusnya WNI. Ayo kita semangat ya. Ketika ada hal-hal yang bikin kita tuh gak enak di hati, kita sampaikan sekeras-kerasnya. Ini dalam arti bersuara gitu, sahabat suara ya. Jangan kita yang pergi dari negeri ini, tapi kita biarkan orang-orang yang tanda kutip oknum itu supaya hengkang dari sini, oke? Let's go Indonesia ya, pastinya harapan terbaik untuk negeri kita tercinta. Dan siang hari ini kabarnya di Jakarta Pusat akan diadakan demo dari teman-teman UI gitu ya. Update-nya seperti apa nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Tapi mau nemenin siangnya sahabat suara dulu dengan lagu-lagu enak nih. Piu Gaskin udah ngantri dari Mata Sang Garuda ya, biar makin semangat kita pasca 81 tahun. Semoga ya pokoknya yang terbaik lah buat Indonesia ya sahabat suara. Lagu ini akan dimainkan sebentar lagi mengawali perjumpaan kita. Masih juga nih merepresentasikan harapan kita, semoga Indonesia makin hebat. Lagu dari Tangga dengan Hebat, temenin siangnya kamu barengan sama Farah Fairuz.

0: Masih lainnya. Isuara tetap di sini nungguin kamu untuk balik lagi.
1: Tutur batinku takkan salah.
0: Tentunya dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin sahabat suara ya. Ini salah satunya akan nemenin kamu sebentar lagi, Yura Yunita dengan Tutur Batin. Sambil juga menikmati cuaca cerah siang hari ini ya, buat kamu yang berkegiatan Jakarta dan sekitarnya, tetap hati-hati dan waspada sahabat suara ya. Lagu ini lanjut temenin kamu habis Enough featuring Ariel Smana dulu dengan Sesi Potret bareng sama Farah di 10 lagu keren.

Kamu masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Maximus dengan Ku Kan Kembali. Ya kan? Aku kembali kan sahabat suara. Iya dong, pastinya aku kembali karena masih akan di sini nemenin sahabat suara semua sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, aku juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung menuju ke iswara.network ya. Jangan lupa buat yang punya agenda mau berkegiatan di pusatnya Jakarta, mungkin kamu udah bisa nih cari-cari alternatif jalan lain sahabat suara ya. Karena kabarnya nanti di jam 13 itu akan ada demo yang dilaksanakan sama BEM UI. Jadi kabarnya akan ada 8 tuntutan dalam aksi demo hari ini, itu tempatnya di Bundaran HI. Kalau tadi saya ngecek di X juga, beberapa teman-teman udah ada yang update situasi di sana. Banyak banget mobil Brimob gitu ya. Jadi emang persiapannya udah ada banget dari tadi pagi nih gitu.

Kalau dari uraiannya sih memang tuntutan yang mau disampaikan adalah diantaranya ya, ini menghentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri, kemudian juga hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, kemudian juga ada evaluasi total PSN, serta hentikan MBG dan KDMP. Itu masih ada poin-poin lainnya sahabat sore, kamu bisa langsung cek aja di sosial media ataupun juga browsing, udah ada detailnya seperti apa. Tapi semoga aja hari ini demonya berjalan dengan kondusif gitu. Cih, ada hehehnya, paham lah ya sahabat suara. Pokoknya gak henti-hentinya kan, kita sebagai rakyat pasti akan menyampaikan aspirasi. Dan semoga adik-adik kita yang hari ini, adik-adik dan juga kerabat-kerabat kita yang turun ke jalan hari ini, bisa memberikan solusi gitu ya pemerintahnya. Jadi gak hanya kita berkoar-koar, tapi seolah-olah, kalau kata orang tua, kalau dikasih tahu lewat kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Jangan sampai kayak gitu sahabat suara ya.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara That Was Chocolate dengan Jauh. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Ini spesial banget lagunya, walaupun kau jauh tetap di hati kami dekat. Maksa banget sih Far. Enggak maksa, emang beneran sahabat suara. Makanya kan kita nemenin kamu terus dimanapun kamu berada. Kalau kamu kesulitan mungkin dengan frekuensi, nyari frekuensi radio, kamu bisa langsung aja streaming ke iswaranetwork.com/streaming. Atau sekarang juga bisa sambil live TikTok juga, nonton di iswara.network akunnya gitu kan. Tapi ternyata selain siang hari ini ada demo di Jakarta Pusat sahabat suara ya. Saya baru aja dapat kabar dari sahabat suara yang jauh di sana, sebenarnya nggak terlalu jauh sih, tepatnya di daerah Cilengsi. Karena kabarnya dari salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, nama akunnya Garasi Ministor, dia bilang tuh tadi dia kena macet di arah Sentul. Katanya menuju ke arah Citerep Cilengsi itu ada demo gitu. Kabar sih demo buruh kalau nggak salah sahabat suara ya. Nah mungkin kalau misalkan kamu juga mengalami hal yang sama lagi di daerah Cilengsi dan sekitarnya, kalau ada update-nya boleh loh sambil juga menginfokan ke kita semua ya siang hari ini. Sekali lagi kamu bisa langsung aja gabung di 0816-114-1014 WhatsApp, atau kita yapping-yapping ke TikTok iswara.network ya, sambil lanjut temenin siangnya sahabat suara lagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: www.kelantan.my.id. Okay,
1: 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Di suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Baik, lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat kamu yang bergabung dari kota juga negara lainnya, selamat siang. Ini kalau dari waktu Indonesia bagian barat, sekarang jam 12 lewat 3 menit, sahabat suara. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu masih di sini, gak kemana-mana, karena kita akan seru-seruan bareng. Mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, atau diem aja, dengerin, gak apa-apa. Tapi ada baiknya kalau kamu involve juga gitu loh, biar ada kontribusinya sih hari ini ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp, atau bisa juga menonton live TikToknya kami di iswara.network. Sambil saya mau spill lagu yang akan nemenin kamu sebentar lagi. Udah ngantri GAC dengan satu ya, sambil main kamu scroll-scroll Gojek, GoFood gitu kan, GrabFood, ShopeeFood dan teman-temannya itu untuk nyari makan siang yang sampai mungkin nanti jam 1 gak order-order, gak jadi-jadi order. Itu yang biasa terjadi ya. Jadi semoga aja kamu bisa tahu segera mau makan siang apa siang hari ini gitu ya. Boleh juga sambil sharing loh, kalau misalkan memang kamu udah punya bekal lunch atau ide lunch apa. Ya, sambil ditemenin sama lagu-lagu enak nih, GAC bentar lagi banget. Habis Nona dulu nih, kita hong-hongan dulu ya. Let's go.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Itu dia satu lagu dari Farus dengan I Do Care. Cie, lagu aku lagi sahabat Suara. Makasih Uut udah request lagunya dengan beberapa kali permintaan. Tuh, aku harus disclaimer dulu supaya kesannya enggak ini si Farah apa sih puterin lagunya sendiri mulu gitu. Thank you ya sahabat Suara atas supportnya. Aku senang sekali. Dan juga saya mau lanjut nih bacain salam-salam tuh kan salting banget deh aku jadinya kalau kayak gini. Aku mau bacain salam-salam sudah masuk ke 0816-114-1014. Kita ke WhatsApp sebentar sahabat Suara ya. Hai, seperti biasa sudah bergabung dari Korea ada Nastu. Halo Nastu. Oh, kita mau bacain dulu pantunnya Nastu ya nih sahabat Suara. Mari disimak. Bunga plastik warnanya cerah, disiram hujan tetap sama. Cantik manis itu si Farah, penyiar idaman kita semua. Asik. Oke, aku akan langsung seperti biasa memutarkan requestan kamu ya Nastu ya. Katanya dia mau info aja cuaca mendung di Korea tapi gak hujan jadi aman untuk berkegiatan. Mau request lagunya Jazz Hayat yang merindu, ditunggu ya. Oke, abis ini kamu tungguin aja bentar lagi banget aku puterin ya. Mentang-mentang ada pantunnya yang muji-muji gitu ya, langsung diputerin si Nastu. Anyway, thank you ya Nastu ya. Kemudian ada juga Johan dari Tasik, seperti biasa support aja, mau kirim salam buat Farah yang lagi siaran, terus juga operator Isuara di Jakarta dan Bandung, sehat selalu. Terima kasih. Saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai, ramai sekali siang hari ini. Ada Loha, ada Ici, salam kenal katanya baru gabung. Icis, karena kamu baru di sini, jadi semoga kamu senang dan akan selalu mengikuti Isuara ya. Yang mau request lagu masih saya tungguin, langsung aja drop di kolom komen atau WhatsApp juga boleh sekali lagi ke 0816-114-1014 atau ke TikTok isuara.network. Saya sekarang mau ajak kamu karaokean dulu. Kita throwback ke 2000-an awal ya, dengerin satu lagu dari Melly Goeslaw featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta.

Gak was dulu, stay hijau. Masih bareng sama Farah ya, menemani sampai nanti jam 2, sahabat suara. Satu lagu tadi direquest sama beberapa sahabat suara yang gabung siang hari ini ya. Ada Nabil, tadi yang absen, lebih tepatnya langsung Japri karena kerabat saya. Udah diputerin lagunya Wood juga, request lagu, Ririn tadi yang request lagu Tulus Teh Hijau ya. Sudah dimainkan requestannya, tapi masih ada kesempatan untuk kamu yang mau request lagu dan belum diputerin, atau mau kirim salam, belum dibacain. Coba ya, bisa langsung bergabung kembali ke 0816-114-1014 atau ke TikTok, karena ada obrolan-obrolan balik layar yang menyenangkan di TikTok. Padahal sih biasa aja kata yang di TikTok, enggak sih, biasa aja di sini. Ini emang juga marketing ya sahabat suara ya. Kamu juga bisa langsung aja meluncur ke TikTok isuara.network ya, barengan sama Farah sampai nanti jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
0: Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi. Wow.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
0: Punch. Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
0: Udah ada sih.
2: Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
0: Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Ayo, 5. Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, 5.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: Udah 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Sabrina Leano dengan Haha. Saya yakin banget di hari kemarin dan juga hari sebelum kemarin gitu ya, menyambut 17 Agustus kita selebrasi 81 tahun gitu sahabat suara merdeka, banyak sekali hahaha yang keluar dari diri kita, dalam arti kita bersenang-senang gitu ya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Tapi sebenarnya sahabat suara udah tahu atau belum apa sebenarnya penyebab dari gitu ya, setiap mau rayain kemerdekaan di Indonesia tuh selalu ada lomba-lombanya. Saya bahas ini karena emang lagi rame juga ngomongin tentang perlombaan-perlombaan, terus juga 17 Agustus Tankor gitu ya di sosial media. Bahkan tadi ada salah satu sahabat suara yang katanya baru mau lomba hari Kamis di kantornya. Jadi ternyata sebelum dan sesudah 17-an juga masih ada tuh yang merayakan dengan lomba gitu ya kemerdekaan kita. Ternyata tiap lomba yang ada di 17-an itu punya sejarahnya masing-masing sahabat suara. Kayak Panjat Pinang, mungkin sih sahabat suara juga udah pernah denger nih tentang sejarah-sejarah dari permainan-permainan yang dilombakan di 17-an gitu ya. Ini mungkin saya nge-recall lagi aja. Kalau Panjat Pinang itu ternyata adalah warisan masa kolonial Belanda yang dulu jadi hiburan dalam hajatan dan ini merupakan perebutan hadiah. Saya sempat dengar kabar juga dulu yang lomba-lomba kayak gini tuh ibaratnya pribumi gitu sahabat suara. Jadi mereka-mereka yang orang-orang luar yang bukan Indonesia itu ya menyaksikan aja gitu. Kayak kita jadi seperti bahan hiburannya mereka lah, katanya dulu seperti itu ya. Terus kalau balap karung ini katanya lahir dari keterbatasan rakyat dan penggunaan karung goni pada masa penjajahan. Oh, supaya tetap bisa melakukan hal-hal yang bikin happy. Ada karung goni nih, gak kepake, yuk kita balapan pakai ini gitu kali ya pada masa itu. Nah kalau kerupuk ini katanya mencerminkan kondisi sulit pangan dan juga ekonomi masyarakat pada masa perang. Oke. Jadi ini adalah bentuk kita seperti merecall sejarah lagi gitu sahabat suara ya, perjuangannya seperti apa. Karena memang kan kalau lomba-lomba yang ada itu kita juga berjuang untuk bisa dapat hadiah gitu ya gak sih. Kalau sahabat suara kemarin 17-an lomba apa aja? Kalau saya sejujurnya di perumahan saya itu gak ada nih lomba panjat pinang sama balap karung. Yang kemarin ada tuh yang masih cukup ikonik ya makan kerupuk. Sisanya yang zaman sekarang, kayak kemarin saya ikut lomba mindahin kacang tuh pakai sumpit, kemudian lomba jalan zigzag mata ditutup, kemudian ada juga lomba estafet air tuh yang ngoper air ya kan dari bagian depan. Jadi tuh grup gitu sahabat suara ke paling belakang, banyak-banyakan jumlah airnya. Terus sama lomba ini warna, jadi kita pakai kaos kaki warna-warni gitu. Terus kemudian nanti si panitianya nyebutin warna yang paling fokus itu yang menang lah, yang gak salah-salah warnanya. Kalau di tempat saya itu aja tuh kemarin. Kalau sahabat suara masih OG gak lomba-lombanya? Boleh dong sambil sharing juga ya, karena kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Jadi please banget bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014 atau ramein di TikTok iswara.network.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kayak masih barengan sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga sekali lagi kota-kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan. Selamat siang, Farah masih di sini nemenin sahabat suara semua ya. Dan ini satu jam terakhir kebersamaan kita. Jadi buat kamu sekali lagi yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, absen. Pokoknya rame-ramean siang hari ini masih saya tungguin karena... ya masih ada waktunya nih sahabat suara ya. Jadi jangan sampai lupa bisa bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein aja ke TikTok isuara.network. Sambil lanjut, Farah mau nemenin kamu dengan lagu dari Warna, 50 tahun lagi. Kita karaokean di lagu ini sebentar lagi ya. Sambil juga lagu-lagu lainnya yang enak udah ngantri dimainkan. Satu lagu ini habis debat layar dulu dengan Badut Baru, nemenin kamu di Iswara, suara warga Indonesia.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman, saldo rekening.

0: jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita udah di jam 5 sore tanggal 18 Agustus 2026.
2: 18 Agustus tahun 45. Kemarinnya hari kemerdekaan kita.
1: Masih dalam rangka kemerdekaan, sahabat suara.
2: Yoi.
1: Mungkin hari ini ada yang baru aja lomba.
2: Tapi ya kemarin kan? sepi jalan ya. Agak lengang ya kemarin.
1: Orang kayaknya tidak keluar atau jalan-jalan, tapi di lingkungannya kali.
2: Betul,
1: ya.
2: Merayakan hari kemerdekaan dengan lomba-lomba yang dilaksanakan.
1: Betul, dan nikmat sekali juga hari Senin jatuhnya.
2: Hari Senin kada begawi. Itu kayak semacam gaji tuh naik 3 kali lipat pun.
1: Tapi
2: sehari aja. Kayak tenang tuh, nyamannya gitu.
1: Sahabat suara, kita akan menemani kamu sampai jam 6 nanti. Tapi di request dulu nih ya. Yang mau request boleh sekali.
2: Betul.
1: 0811 99 33 901.

0: 91 FMI, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang Ardian Kama. Luar biasa sekali di studio kali ini karena kedatangan cowok-cowok cantik.
1: Waduh, luar biasa sekali ya, suportif sekali ya. Mantap sekali.
2: Iya.
1: Keren, abis, keren, keren.
2: Habis makan ikan patin.
1: Be. Iya. Tapi kita kenalan dulu nih. Ada Kak Fanny Kondo dan juga Kak Caitlin Halderman.
2: Hai.
1: Halo.
2: Selamat.
1: Oke, ya, jadi ada Kak Fanny Kondo dan juga Kak Caitlin Halderman yang hari ini datang ke Isuara Banjarmasin untuk menyampaikan berita yang luar biasa karena Baby Udon bentar lagi bakal datang ke Banjarmasin.
2: Iya dong.
1: Ini yang pasti kita pengen tanya-tanya juga karena tentunya film ini juga nanti tayangnya itu bulan September, kak ya. Oke. Okay, tapi

0: untuk hari ini nanti punya kesempatan buat
1: dari meja masin.
0: Yes, betul sekali, untuk bisa
1: screen
0: menyaksikan test langsung bersama dengan
2: Special Tafani. Nah, ya.
0: Matin.
2: Iya.
0: Dan juga Kolisi.
2: Yeah. Asik.
1: Eh, tapi gimana kabarnya dulu nih?
0: Tafani sama Kak Kathleen.
2: Alhamdulillah baik, Abang. Iya.
0: Tadi katanya udah makan ikan patin.
2: Ikan patin the best sih. Gak nyangka kuliner Banjar enak banget ya, Beng.
3: Sangat berbeda gitu.
0: Oke. Tapi ini kalau dari Tafani sendiri, ini udah keberapa kali ke Kota Banjarmasin atau first time atau gimana?
2: Kalau aku kedua kali.
0: Kedua kali.
2: Iya, aku pernah kesini sama Papa Udon.
0: Oke.
2: Okay. Jadi waktu itu kita mau ini cari lokasi buat Banjarmasin di Delta, itu ada Maru banget kan?
0: Duta.
2: Oh, Duta Mall ya? Eh, salah ya?
0: Nggak apa-apa.
2: Mirip,
0: mirip, mirip.
2: Kan,
0: kan, kan, kan D-nya sama. Kapan kan D-nya
2: sama? Tapi bener kan, ada kan Maru
0: Gamit? Ada,
2: kan?
0: Ada.
2: Oh, aku nggak halu kan?
0: Bener.
2: Duta dan Delta ya?
0: Duta.
2: Duta
0: yang benar.
2: Oh, di sini enggak ada Delta. Oh iya ya. Oh, Duta. Delta tuh Delta Mall Surabaya.
0: Oh. Baik. Aman, aman. Ya, yang penting ada D-nya kan sama.
2: Ini Duta ya?
0: Duta.
2: Oh, iya.
0: Kan sama-sama diawali
2: aku
0: dengan D. Oke.
2: Okay. Terus cek lokasi kan. Sama naik kapal aku.
0: Asik.
2: Ke Pasar Apung.
0: Asik.
2: Ada kan?
0: Naik klotok.
2: Itu namanya klotok,
0: klotok.
2: Ya?
0: Itu namanya klotok.
2: Terus di kita diserbu sama penjual-penjual tuh.
0: Dikasih pantun enggak?
2: Enggak sih.
0: Nah, harusnya dikasih pantun. Harusnya dikasih pantun tuh.
2: Kayak gimana tuh, Bang?
0: Nanti dikasih pantun. Baju batik kancingnya 5.
4: Cakep.
0: Asik. Gugur 1 dibelah 2.
2: Asik, iya.
0: Biar sakit dipukul mama. Asal jadi kita berdua. Masuk enggak tuh?
2: Boleh di kita, Bang. Single nih aku.
0: Ampun, ampun enggak mati.
2: Kan berdua-dua katanya ya.
0: Ampun,
2: boleh di kita,
0: ampun, Bang. Ampun, ampun. Ampun, iya. Cuman ampun, coba ampun tes pantun aja.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau Kak Kathleen sendiri ini udah berapa kali ke Bapak Banjarmasin?
3: Pertama kali.
0: Pertama kali.
3: Yeah.
0: Berarti pertama kali juga nyobain patin bakar.
3: Bener.
0: Wow. Gimana rasanya?
3: Enak.
0: Enak
3: tapi
0: ya?
3: Ini ya manis ya di sini ya.
0: Iya dong. Kita di Banjarmasin memang suka yang manis-manis.
2: Oh, dan orang Banjarmasin manis-manis. Oh. Bang, kok salting sih, Bang?
0: Aku soalnya kan orang Banjarmasin.
2: Langsung nge-freeze ngono.
0: Iya,
3: aduh. Apa yang terjadi ya?
0: Gitu. Oke, kita lanjut nih. Kita ngomongin film yang juga bentar lagi bakal tayang di bulan September
2: ya.
0: Dan juga di hari ini tuh spesial karena akan ada screening spesial ya,
2: ya,
0: untuk penayangan film Baby Udon
2: ya.
0: Nah, Tafani nih, ketika tahu nih kan ini based on true story-nya Tafani kan, Baby Udon ini terus diangkat menjadi film gitu kan, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Tafani pada saat itu? Terus juga apa sih yang paling Tafani harapin untuk bisa tersampaikan lewat film ini?
2: Pertama kali kisah hidupku di film itu aku ngerasa kayak sangat beruntung gak sih, Bang? Soalnya kayak ini one in million kan, kayak kesempatan yang jarang banget terjadi. Gak semua orang punya kesempatan kayak gini. Dan film Baby Udon ini adalah salah satu jawaban dari doaku terhadap wasiat suami aku. Dia tuh selalu, aku tuh selalu bilang di mana-mana, Papa Udon tuh selalu bilang, "Honey, kalau aku wafat," dia kan mintanya banyak ya.
0: Okay.

0: yang nge-approach aku. Dan di situ tuh Kodensu tuh kayak nyeletuk, "Van, ini tuh bagus banget lagi kalau dibikin film," gitu kan. Tapi waktu itu kita cuma sekedar ngobrol gitu doang. Dan memang banyak banget cerita-cerita di podcast Kodensu tuh yang setelah pulang dari podcast, narasumbernya itu dihubungi PH-PH gitu kan, Bang, untuk dijadiin film gitu. Dan itu terjadi di aku juga gitu. PH gede-gede juga ngubungin aku. Terus ini kan something new buat aku kan. What should I do? Aku juga bingung gitu. Tapi di sisi lain kayak, wah, ini adalah kesempatan untuk mengabadikan kisah cintaku dan suamiku juga gitu, supaya dia punya legacy kan. Akhirnya aku tanya Ci Olive, aku bawa doa juga, aku sholat, aku tahajud, aku tanya, "Ya Allah, ini tuh banyak PH yang approach, aku harus pilih yang mana ya?" Dan pilihannya tuh ke Densu. Nah, ketika pilih ke Densu, why Densu juga? Karena meskipun Densu ini adalah Sumargo Film ini ya, PH yang baru pecah telurnya, filmnya Baby Udon, dia belum pernah memproduksi film selain ini. Dibandingkan PH-PH lain yang udah punya pengalaman banyak, tapi aku ngerasa cuman Sumargo Film dan Lito aja sih yang bisa mengemas kisah cintaku ini dari hati supaya sampai ke hati, bukan cuman sekedar cerita viral biasa gitu loh, Bang. Dan karena menurut aku tuh penting, karena kalau viral biasa itu kan ya udah selibetan aja, dia nggak akan long last kan. Tapi kalau dari hati, aku tuh bisa kayak ngerasain gitu dari semua stepnya aku terlibat, dan ini tuh bakalan jadi legacy juga buat anak aku, karena setidaknya Kas-kas tuh bisa ngelihat sosok ayahnya tuh di film ini. Gitu, Bang, meskipun belum ketemu in person sama papanya gitu. Jadi Densu ini sebenarnya sama Lito nih, menurut aku project ini tuh more than just masterpiece, membuat karya film di medium film gini doang, enggak, Bang. Itu sangat berarti untuk Kas-kas. Mungkin ya Kas-kas masih kecil, bayi ya, dia belum bisa ngomong, but one day I believe he will say thank you to everybody, semua elemen yang ada di film ini, karena menurut aku dia meskipun terlihat yatim, tapi he is lucky boy karena berkesempatan punya kisah hidup papa mamanya itu difilmkan.
1: Luar biasa. Aduh.
0: Udah ya, Bu.
2: Amazing.
1: Abang Dayat langsung gitu aja ya.
0: Iya.
1: Iya, aku udah kenal nama kamu. Oke, jadi berarti selain itu juga meninggalkan legacy juga ya, Kak, tentunya. Ini luar biasa banget sih. Tapi kita balik ke Kak Kathleen juga nih. Apalagi Kak Kathleen ini kan meranin
0: Fanny
1: ya di film Baby Udon ini. Ketika akhirnya bertemu dan juga kenal Kak Fanny langsung nih, secara langsung, apa hal dari sosok Kak Fanny yang paling membantu Kak Kathleen dalam pembangunan karakter? Karena biasanya kan kita harus building karakter dulu kan nih pada saat sebelum menuju film.
3: Semuanya sih, karena kan aku menjadi dia ya. Jadi apapun yang Kak Fanny lakukan itu membantu aku banget, mulai dari cara ngomongnya, gesturnya, kebiasaan-kebiaan, kalau misalkan sesimpel pegang handphone atau apa, itu membantu aku untuk membuat si karakter Fanny aku ini, walaupun memang tidak akan bisa 100% karena nggak akan ada orang lain yang bisa menjadi Fanny seutuhnya gitu. Cuman aku berusaha sedekat mungkin lah sama Kak Fanny Kondo.
0: Jadi sebenarnya, Bang, dia ini jago banget, dia tuh pro player, Bang.
1: Wah, pro player apa nih? Mobile Legend?
0: Pro player dalam berakting.
1: Oke.
0: Kalau pendekatan tuh kita nggak terlalu ngobrol ya. Cuman Kathleen tuh emang udah acting bro, actingnya jago banget. Jadi dia tuh nggak perlu effort yang gimana-gimana itu, Bang. Meskipun cara medoknya juga she's very good.
1: Oke. Tolong kasih medokannya.
0: Aduh. Coba Pepi.
3: Kayak semua orangnya kalau misalkan aku dibilang mirip Fanny Kondo pasti disuruh medok-medok.
0: Nah, medok-medok itu loh.
1: Medok.
3: Di mana-mana. Ada foto on the spot, you know?
0: Iya.
3: Rise on the spot, you know?
0: Iya. Kudu ngomong saat itu juga ya.
1: Boleh. Tapi nih buat Kak Kathleen dan juga Kak Fanny nih, gimana sih momen kalian tuh saling mengenal, terus juga kayak Kak Fanny juga kayak membantu Kathleen memahami sosok Kak Fanny sebelumnya. Tadi kan juga

0: Rakyat tuh udah sempat cerita juga, tapi pas awal banget ketemu tuh gimana tuh cara?
1: Kita cuma ketemu dua kali. Kalau sebelum pembuatan film itu kayak jarang ya, Beb. Cuman waktu reading doang.
0: Okay.
1: Dan itu pun cuman formalitas doang ya. Kawan mau nyampein apa di film ini? Aku inget banget dia nanya gitu. Oh iya, aku mau nyampein kalau unconditional love itu ada. Oh iya iya iya. Oke, aku catat ya. Tetetet, udah.
0: Udah.
1: Udah. Setelah itu kita, aku nemenin dia, aku datang ke lokasi terus dia lagi syuting. Hai Kavani, kita makan tahu doang. Ingat ya, Beb?
2: Ini tahu yang
1: iya, yang pas banget. Kita makan tahu terus kita cengar-cengir gitu doang. Ya udah roadshow.
2: Enggak ngobrol gitu pada saat itu. Karena kan enggak ada
1: waktu. Lebih ngobrolnya waktu roadshow malah, Bang.
0: Wah.
2: Karena enggak ada waktu kan pada saat itu kan, ya reading ya, aku harus reading. Habis itu lagi syuting, habis kelar syuting mau ngobrol disuruh ganti baju. Jadi kayak enggak ada waktu juga gitu. Nah, sekarang baru beres tuh.
0: Oke. Tidak apa-apa, Fresh ada di bawah.
2: Baru berkesempatan ngobrol karena banyak waktunya.
0: Oke. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Kak Kevin juga Kak Fani. Tapi by the way, sahabat suara, di sini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap di Suara Banjarmasin di Snowblow.

0: Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba deh, bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai lewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu Sahabat Suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Nah, kita spill nih, diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer Sahabat Suara. Seperti Sinar Masland, diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%.
1: Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Nah, untuk periode program sampai 31 Agustus 2026, info lengkapnya langsung kunjungi bbri.id/BRIKPRMerdeka.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Yeah!

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
2: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
0: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
2: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
0: Timbang balita setiap bulan.
2: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
0: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
2: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
0: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Sinopo Monster FMP, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih bersama dengan Kak Fani dan juga Kak Kathleen. Kita balik lagi nih, ngobrolin film Baby Udon. Nah, untuk pemeran dari almarhum Hajime itu adalah
1: Kodensu.
0: Nah, gimana nih, maksudnya Kodensu ini kan juga sebagai bisa dibilang produser ya, di film Baby Udon, terus juga
1: pemain utama
0: juga gitu kan, terus juga gimana nih menjadi seorang, mohon izin ya kak, almarhum Kak Hajime gitu kan, di film Baby Udon ini. Kalau dari Kodensu sendiri tuh ngebangun proses chemistry-nya sebagai Hajime itu kayak gimana tuh kak? Boleh diceritain kak kita?
2: Mungkin harus Kathleen ya yang jawab. Karena kan
1: ini Fani kondonya elu ya Beb.
2: Iya bener, gue ya.
0: Oke.
1: Jadi ya aku gak, jadi aku katanya perwakilan jawabin tuh deh. Yang aku tahu aja ya, yang aku tahu dia nih Kodensu ini sebenarnya tidak terlalu begitu intuit sih, karena posisi dia nggak cuma main sebagai Hajime aja, tapi dia juga memproduserin film ini juga gitu. Jadi banyak banget detail-detail yang harus dia lakukan untuk film ini, mulai dari dia ngebedah skrip juga, ngatur-ngatur segala macam juga. Jadi kayak memang perannya tuh terbagi gitu. Cuman beberapa kali kayaknya sempat ke makam juga ya kak?
2: Iya baby.
1: Iya sempat ke makam juga. Abis itu karena kan di sini dia pakai bahasa Jepang ya. Pakai bahasa Jepang, pakai logat Jepang. Di situ mungkin agak kesulitan sedikit tuh. Jadi di situ mungkin dia minta tolong beberapa orang lah, ada
2: Hiroki Kato.
1: Hiroki Kato juga di sini yang orang Jepang asli memang cuma main di sini. Dia ngambil beberapa ini ya, lesson kayak kursus bukan, maksudnya kayak session lah, session sama si Hiroki Kato ini. Untuk menjepangkan si dialognya, terus logatnya juga dibenerin sama dia, gitu-gitu sih. Selebihnya, apalagi ya, setahu aku itu
2: sama
1: sih.
2: Koko tuh sering minta ini nih video-video kondosan ke aku.
1: Oh, iya bener.
2: Kayak aku kan ada kayak video sakaratul mautnya ya bang, jadi dia tuh ngeliatin banget. Terus video pas aku apapun video tentang Hajime aku kirimin semua. Dan dari situ mungkin Koko melihat dan menyerap energi itu, sehingga itu ngebuat dia bisa build in karakternya tuh dapet banget gitu.
0: Berarti
2: udah kayak Densu kita ya?
1: Bener.
2: Ya, kita jago banget nih.
0: Asik.
2: Parah. Gila.
0: Asik.
1: Bisa nih kita jadi produser.
2: Bisa nih.
0: Boleh. Wah. Oke.
2: Loh.
0: Oke.
1: Maaf.
0: Tapi kalau dari kapan? Oke, kita tarik nafas dulu. Abis ini boleh kali jalan-jalan ke pasar terapung nih, biar fresh ya. Nah, nanti dipantunin abis ini kalau jalan ke pasar terapung.
1: Gimana tuh, Bang?
0: Cakep. Pantun lagi nih. Udah, stoknya menatu. Belum nyiapin.
2: Iya,
0: jangan, belum ya. Tapi kalau dari Kak Fani nih, selama set di syuting film, kita juga ada di sana. Terus juga ada hal-hal yang menarik ataupun hal-hal yang kayaknya ini menjadi momen yang luar biasa banget nih pada saat film ini dibuat gitu loh.
2: Jujur kan aku tuh nggak pernah ya bang datang ke pembuatan film ya. Ini pertanyaan bagus banget bang. Semua radio nggak ada yang nanya ini.
0: Asik.
2: Dan aku benar-benar kayak, aduh, keinget pada saat itu. Jadi bang, ini pengalaman yang seru banget buat aku. Soalnya aku gak pernah datang ke lokasi syuting kan bang. Aku kalaupun syuting-syuting kan dari HP ya. Jadi aku tuh lihat kayak kamera gede-gede. Terus ternyata tuh bikin film tuh susah banget bang. Set-setnya itu kayak satu scene ya beb ya, lama banget bang. Lama banget, terus kayak ngentang.

0: nggak lama banget dan krunya juga banyak, mobilnya gede-gede, bermobil-mobil ya beb ya.
1: Truk-trukan,
0: lori-lori. Satu lokasi tuh kayak bisa 10 mobil ya beb ya. Hmm. Terus habis itu kayak krunya banyak banget dan aku ngeliat, wah ternyata meskipun aktris atau aktor tuh meskipun mereka nggak nyiapin itu mereka juga capek juga ya. Karena emang set itu capek ya beb ya.
1: Capek.
2: Set kan
1: setengah jam,
2: satu jam.
1: Audisinya cuma 5 menit.
0: Gitu. Dan aku kayak I put respect gitu bang ke semuanya.
3: Jangan kemana-mana, sahabat suara. Kita nanti bakal balik lagi tetap di Suara Banyu Rasi.
0: Kamu jangan.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ardian, kamu masih bersama dengan Kak Fani dan juga Kak Niklin. Sekarang kita mau main game World Association.
1: Nah, jadi ketika nanti Kak Ardi kasih sebuah kata,
2: siap.
1: Nanti Kak Fani sama Kak Kathleen jawab secara bersamaan. Kita akan mencocokkan jawaban.
2: Siap.
1: Baik ya.
2: Oke.
1: Oke. Oke, kita akan coba yang pertama.
2: Bisa baik.
1: Jangan
2: lupa.
1: Belum.
3: Belum.
2: Iya,
3: dihitung dulu ya.
1: Kita hitung dulu.
3: Oke, oke.
1: Kita ada jeda dulu, Kak. Kita ada jeda dulu. Oke. Yang nomor 2 deh.
2: Oke.
1: Nonton
3: Baby Udon.
1: Asik.
2: Ini enggak scripted ya, guys, by the
1: way. Boleh, boleh, boleh.
2: Sumpah demi Allah.
1: Di mana?
2: Ada.
4: Bioskop.
2: Oh, oh iya,
3: benar.
2: Harusnya
3: dikelikin
2: ke film ya, Beb.
3: Iya,
1: benar
2: sih. Benar sih.
1: Oke.
2: Okay. Di mana aja kan
1: bioskop. Oke. Oke, boleh.
2: Ya kan biar sehat, Bang.
1: Benar juga sih. Jalan utama buat jalan.
2: Jalan tadi pengen jalan sehat. Jalan pagi.
1: Iya, benar. Masuk.
2: Bisa.
1: Bisa masuk. Oke, boleh.
2: Masih chemistry sih.
1: Masuk.
2: Iya, iya.
1: Walaupun agak di ini ya.
2: Iya, iya.
1: Masuk.
2: Masuk ya, makasih.
1: Paksa terus. Tunggu
2: kita. Aku dan kita kan sama.
3: Ini tuh kata-katanya tuh nggak ada yang kayak nyambung gitu ya.
2: Iya, tunggu. Kayak misalnya
5: kata-katanya emang acak gitu, Pak.
1: Nah, oh, jadi tunggu ini. Bisa dulu, tunggu nanti.
5: Oh. Nanti ngasih satu kata. Kalian tuh jawabnya sesuai feeling kalian aja. Apa yang ada di kepala kalian lagi?
2: Ya udah, oke.
1: Nah gitu, oke.
2: Bang, 1, 2, 3 nya ngomong bisa nggak, Bang?
1: Boleh.
2: Yuk, biar seru ya.
1: Mari, 3, 2, 1.
3: Makan.
1: Wow. Boleh. Ayo, 3, 2, 1.
3: Tidur.
2: Makan.
1: Dua kali udah makan nih.
2: Makan tidur.
3: Iya, bener-bener.
2: Kating itu mah, makan tidur.
1: Sudah, 3, 2, 1.
3: Mandi.
1: Kebalik lagi.
2: Emang kita ini
1: mantap.
2: Iya.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa, Bang.
1: Sudah mandi baru itu makan.
2: Benar. Yeah.
1: Masuk.
2: Terus tidur.
3: Masuk. Boleh kita paksa terus ya, guys?
1: Masuk. Kita 3 2 1.
2: Sama.
3: Kita.
2: Kita sama.
1: Kita.
3: Wah, gua enggak muncul tuh di otak gua apapun kata salah kita tuh.
1: Waduh.
2: Kita nanti. Kita bersama-sama.
1: Kita bersama-sama.
2: Kita menikah, kita
3: pergi.
2: Iya. Yeah.
1: Bisa juga.
3: Oh ya, oke. Kosong pada otak gue.
2: Iya.
1: Sampai 3, 2, 1.
3: Jumpa.
1: Walaupun sama artinya.
2: Sama artinya.
1: Masuk. Oke, okay. Gak apa-apa. Silahkan, 3, 2, 1.
3: Masuk.
1: Lewat dan masuk. Mas sama. Masuk, oke.
2: Okay. Terus, Bang.
1: Nanti, 3, 2, 1.
2: Lupa ya. Nanti lupa.
1: Nanti.
2: Nanti dulu. Lirik lagi itu, Mbak.
1: Kobo Junior ya. Kobo Junior ya. Boleh. Sekarang 3 2 1.
2: Nonton. Ini kayaknya game not match itu menang kita. Bukan yang match ya.
3: Not match kita poin kita banyak.
2: Unmatch game, yo.
1: Oke, okay, terakhir nih.
2: Pasti bisa kita, Bang.
3: Bisa ya?
1: Bisa ya? Yuk, 3 2 1.
3: Nonton.
1: Asik. Itu.
3: Iya.
2: Emang acak adut ya. Berarti yang tadi yang 15 pertanyaan enggak match tolong dicucut ya. Jadi diambil yang match aja.
3: Iya.
2: Seakan-akan kita itu bagus gitu loh, Mas.
1: Boleh. Boleh dicucut nanti ya, dicucut. Baik, sesuai request deh. Yeah. Boleh. Oke, okay. Kita balik lagi nih ngobrolin Baby Udon.
2: Yes.
1: Kalau dari Baby Udon sendiri, ini kan
2: kalau dari Baby Udon sendiri,
1: film Baby Udon ini ngebawa nilai tentang understanding, unconditional love, dan juga harapan yang abadi.
2: Oke.
1: Okay. Terus juga setelah menjalani proses dan mendalam dari kisah ini, adakah satu nilai dari perjalanan dari Kak Fani nih yang paling membekas dari para pemain dari Kak Kathleen?
2: Yo, Beb, jawab.
3: Ntar lu, gimana pertanyaannya?
1: Pertanyaannya, ini.
2: Dari Cavalli tapi kayak gitu.
1: Iya. Nah, film Baby Udon ini membawa nilai tentang understanding, unconditional love, dan juga harapan yang abadi.
3: Jelas.
1: Oke, setelah menjalani proses produksi dan mendalam kisah ini, adakah satu nilai dari perjalanan dari Kak Fani nih yang paling membekas untuk
3: Kak Kathleen?
1: Kak Kathleen.
3: Oke. Menurut aku dengan adanya unconditional love itu sih. Karena menurut aku berkesan banget ya zaman sekarang. Aku sebagai Gen Z ini susah banget menemukan itu. Cuman karena adanya cerita Kak Fani, aku jadi tahu kayak, oh ya memang itu masih ada loh gitu. Memang tunggu orang tepatnya aja, tunggu saat yang tepat aja. Gak usah kalau dicari, nanti datang sendiri.
1: Asik, ingat umur.
3: Gitu, cuma masih ada, janganlah putus asa.
1: Intinya harapan itu pasti ada.
3: Betul.
1: Bener ya?
3: Setuju saya.
1: Oke, mungkin buat terakhir nih, buat Kak Fani dan juga Kak Kathleen, mungkin boleh diajakin sahabat suara untuk datang dan nonton langsung nanti film Baby Udon.
3: Oh, keajakan ya?
1: Ya, boleh.
2: Jangan lupa nonton film Baby Udon tanggal 3 September 2026 di bioskop kesayangan kamu. Ajak semua keluarga kamu satu kampung RT RW.
3: Pacar, mantan pacar, sahabat, teman, adik, kakak.
2: Jangan lupa bawa handuk.
3: Jangan tisu, enggak kuat.
2: Iya, bye-bye, see you soon.
1: Oke, terima kasih Kak Fani dan juga Kak Kathleen. Terima kasih sudah datang ke Iswara Banjarmasin.
3: Terima kasih.
1: Kita doain semoga filmnya seru dan banyak yang nonton.
3: Kamu nonton juga. Ya bang?
1: Siap.
3: Satu studio suara ya.
1: Siap, kita semua nanti bakal nonton.
3: Satu tunggu story tiketnya loh.
1: Boleh, nanti tak tag.
3: Iya.
1: Jangan lupa di repost ya kak.
2: Beli yang dari gini loh kayak time zone itu loh.
3: Nah ini loh. Yo,
2: sing panjang yo.
3: Mata habis makan CST.
1: Wah sih.
3: Satu studio di booking suara ya.
1: Boleh.
3: Janji?
1: Enggak janji sih. Soalnya saya bukan bosnya, gimana?
3: Bisa lah kamu
1: ngomong bos. Bos, bisa ya bos?
3: Ditunggu.
1: Kita satu studio.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Kak Fani dan juga Kak Kathleen dan sahabat-sahabat suara. Jangan lupa untuk nonton dan saksikan film Baby Udon tanggal 3 September 2026 di bioskop-bioskop kesayangan kita semua.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
10: ya kan?
9: Check out FIFA buat aku juga, please.
10: Geng, lonjep deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun.

0: dibuka oleh Nonda dengan Hong.
1: Baca gitu nggak sih, bener nggak sih sahabat suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi sahabat suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia Hong di lagu per-

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan. Lupain Aku

lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

0: dan ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

lagu saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai.

27 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Ya sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Gagu 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Di lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

Dan di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: tutup di lagu ke-10 ada Maisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
0: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
7: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Kali ini kita di Suara Loka bersama Ramadan Adi, masih menemani kamu di 18 Agustus tahun 2026.
8: Bukan aku ya, bukan 45 ya.
7: Lama 45 kita kada kayak ini suara jernih.
8: Iya.
7: Masih kersek-kersek.

0: Seharusnya tidak, Bung Rama.
1: Seharusnya tidak ya.
0: Karena kan sebelum teks itu dibacakan, mereka berdialog dulu juga.
1: Iya.
0: Teksnya itu kan hasil pemikiran Hatta, Warno sama satu lagi, lupa namanya.
1: Agus Acirama. Bukan dong.
0: Itu kan. Aku tadi mau jokes juga. Tapi sepertinya ya. Tidak cocok kali ya. Pahlawan. Ya pahlawan. Seperti itu. Jadi tidak ada paksaan. Bahkan karena pemuda juga. Terjadilah kemerdekaan.
1: Nah makanya semangat para pemuda ini yang menunjukkan dan juga memaksakan kemerdekaan Indonesia supaya lebih berdaulat adil dan makmur.
0: Nah betul sekali sahabat suara.
1: Makanya kata Bung Tomo, berikan aku 10 pemuda.
0: Itu Bung Soekarno.
1: Bung Tomo itu Soekarno ya. Bang, nah, Bung Soekarno, Pak Soekarno lebih tepatnya.
0: Iya.
1: Kenapa ya? Pak Soekarno, kalau Soekarno itu bapak, kalau Hatta Bu.
0: Enggak tahu ya.
1: Apa bedanya Bung?
0: Tahu juga aku sih ya. Mungkin karena lebih akrab aja. Bung.
1: Mungkin lebih muda.
0: Mungkin. Bung Hatta. Kalau Bung Karno. Bung Karno juga dipanggil.
1: Oh iya Bung Karno ya.
0: Iya.
1: Iya benar ya Bung Karno ya. Nah, kalau sekarang enggak cocok katanya Bung.
0: Apa cocok?
1: Bung Adi enggak cocok. Bung Rama enggak cocok.
0: Jadi Pak apa dulu kita?
1: Enggak cocok. Bro.
0: Bro Adi, Bro Rama ya. Iya. Selain itu ada lagi opsi lain selain Bro?
1: Kasian yang Bro namanya. Nama panjang.
0: Iya.
1: Tapi kalau masih dipakai panggilan sapaan Bung itu.
0: Iya.
1: Wah, kasian dia.
0: Iya, jangan. Makanya diganti Bro.
1: Iya, betul.
0: Lebih itu juga cocok untuk dia.
1: Kus saja enggak bisa.
0: Dah.
1: Enggak enak.
0: Dan tadi kira take away ya.
1: Nah,
0: kan?
1: Itu enggak bisa.
0: Iya, betul.
1: Iya, apalagi kalau kayak
0: kapan kita membacakan tema kita nih?
1: Enggak usah.
0: Bacakan dong. Di Suara Loka kali ini sahabat suara kita akan bahas tentang viral duluan atau matang duluan.
1: Nah, itu dia sahabat suara, mengenai musik-musik yang ada di Indonesia, kamu lebih memilih viral duluan atau matang duluan? Gabung ya 0811 993 3901.

Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai, Suara Loka kali ini kita ngomongin tentang viral duluan atau matang duluan. Kalau ngomongin tentang viral duluan, viral duluan ini jelas ya, keuntungannya, exposure-nya kencang. Tapi perlu diingat kalau resikonya juga besar. Keuntungannya, exposure-nya kencang.

0: sahabat suara, kalau ada yang langsung naik, jangan
1: dulu. Siap.
0: Kalau iya, kalau kamu belum siap, jangan ini dulu. Jangan happy dulu.
1: Jangan happy dulu. Jangan. Oh ini bergoyang sini. Ini bisa kulit kita rasakan.
0: Betul betul. Makanya banyak yang konten-konten yang viral kan, viral segala macam. Kalau dia nggak konsisten untuk bikin konten mulu, turun, tenggelam dia.
1: Gitu. Jadi viral duluan agak bahaya sahabat suara.

0: sini tempatnya.
1: Rih banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai lewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu Sahabat Suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau.
0: Nah, jadi Sahabat Suara ya, kita mau ngasih tahu nih, dengan proses yang mudah tadi, kamu bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer, seperti Sinar Masland diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, dan Agung Sedayu diskon 17%. Kemudian Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPNDP, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Dan periode program sampai 31 Agustus 2026, info lengkapnya langsung kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan serta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai ngebahas tentang viral dulu atau matang dulu. Kita sih lebih matang dulu ya.
1: Matang dulu.
0: Matang dulu lah viral tuh.
1: Contohnya ya ini yang gampang bisa mempertahankan kayak Surya Insomnia ya.
0: Nah itu dia matang dulu matang dia. Matang tuh, banget dia itu.
1: Ada momen tek podcast nih.
0: Betul. Wah itu memang benar-benar nikmatin proses dia.
1: Iya.
0: Kita tahu prosesnya kayak gimana.
1: Dia penyiar radio.
0: Penyiar radio.
1: Kapan tahu ya kan. Betul,
0: penyiar radio tek. Terus tiba-tiba bawain mainin dulu, main FTV dulu.
1: Iya, sketsa nih.
0: Sketsa yang nggak tahu orangnya, yang nggak tahu, yang kita nggak tahu adalah dia sempat jadi EO. Yang mana dia EO, dia orang produksi, dia MC.
1: Iya, mantap.
0: Itu sedap.
1: Semuanya tahu dia ya.
0: Iya, jadi satu acara itu cuma berdua panitia.
1: Ini yang adit lah. Mantap itu ya. Jadi dia bikin. Jadi kenapa dia bisa ada orang ngejokes dia langsung ambil.
0: Betul.
1: Dia karena udah ditempa bertahun-tahun.
0: Betul, itu proses. Jadi ya, kalau kan kamu mestinya ada punya teman yang mungkin jokesnya kok nggak bisa habis, itu berarti dia punya
1: pengalaman yang
0: segudang dan ketemu banyak orang.
1: Betul.

0: nih dulu gitu.
1: Makanya kalau kamu ngeliat orang yang tiba-tiba langsung populer atau orang tiba-tiba langsung flexing,
0: yes,
1: jangan langsung
0: santai.
1: Tenang, tenang, tenang, tenang, tenang.
0: Jangan tergoda.
1: Tenang, tenang, tenang, tenang ya. Tenang, tenang, tenang. Yes.
0: Tapi jangan juga mendoakan.
1: Yang terbaik, jangan, jangan.
0: Ini juga. Aikam hanya rekam belum, belum mana rekam tuh, jangan kayak itu.
1: Jangan, jangan, jangan. Santai. Tenang, tenang, May. Tapi jaga jarak dulu.
0: Ya.
1: Karena kan tahu ya kalau dapat duit harus ada kerja, itu yang pertama.
0: Yes,
1: ya kan,
0: betul.
1: Ram. Cari santai dulu, nggak perlu seujun kayak gimana. Hmm. Bersahabat bersahabat, tenang aja.
0: Yang sewajarnya dulu aja. Yang pasti kekayaan itu nggak ada yang instan.
1: Nah, itu dia.
0: Kalau kamu perlu mau dapat duit yang miliaran dalam waktu cepat, Gunung Kawi.
1: Iya,
0: Gunung Kawi aja bermodal dulu, Bos.
1: Kamu harus begadang ke sana, kamu bertamu hantu dulu, kamu proses.
0: Cium bau menyan dulu.
1: Iya.
0: Jalan ke Gunung Kawinya.
1: Iya.
0: Karena orang Gunung Kawi pang datang.
1: Iya. Tiba-tiba di sana masuk angin, minta korokakan lo orang sana. Halo, jual orang.
0: Ini dia belum sulit minta korokan. Titiwas orang dulu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Ba Samantara.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM. Jadi kita setuju kalau perlu matang duluan kalau apa-apa. Bahkan nerima duit loh ya. Misalnya ya, dapat warisan nih, plak langsung 100 juta lah ya.
1: Iya.
0: Tapi kita belum sanggup, mental kita menerima uang
1: banyak itu. Habis.
0: Bisa langsung habis loh ya.
1: Kalau mentalika masih mental yang belum matang ya, menerima duit 100 juta. Aku yakin ada dua barang yang tukar.
0: Apa?
1: Mobil lawan iPhone.
0: Nah,
1: itu nyata dah.
0: Yang instan langsung ya.
1: Instan tuh langsung tuh. 100 juta ikan pakai gasan nuker iPhone dan mobil tuh plak ketiplak sudah.
0: Nah, bisa dipastikan. Habis dah ya.
1: Mobil
0: yang mana duitnya tadi ya?
1: Kan mobil second lah. iPhone kita ambil yang iPhone itu masih terbaru. Itu dia sudah 20-an up.
0: Ya.
1: iPhone, mobil ambil second 80.
0: 80 belum lagi ikut membaikinya pulang dikit.
1: Tahun yang lawas.
0: Iya.
1: Ada yang hanyar. Nah,
0: di bawah 100 soalnya.
1: Di bawah 100 tuh kan. Habis sudah.
0: Habis langsung.
1: Tapi kalau ikan matang itu akan jadi investasi.
0: Tahan dulu nih, kamu lihat-lihat dulu nih, ya kan, sampai kamu satu. Karena Raditya Dika aja beli sepatu yang dia pengen.
1: Itu berapa tahun?
0: Iya.
1: Lawas
0: itu Raditya Dika.
1: Raditya Dika yang sudah bebas finansial,
0: iya.
1: Bisa mau menunggu sampai kayaknya harga segini pas untuk sepatu ini.
0: Nah itu pagi kita sahabat suara ya, sabar.
1: Santai ya.
0: Kita lanjut lagi sahabat suara, dikirim salam, tetap dengar kita di 90,1 FM.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.
0: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: Ratu FM. Satu jam terakhir kita sahabat suara di jam 8 malam. Sudah makan malam kamu? Kamu? Ush. Kamu yang pakai Brio?
1: Kamu lagi.
0: Sudah makan belum? Memang pakai Brio nih?
1: Kalau belum ayo 4.
0: Kada buat lagi jar. Kami sesak juga sudah banem di mobil jar.
1: Kalau belum kami nebeng.
0: Banem sudah di mobil jar.
1: Banem. Brio banem lah.
0: Iya, di empat di belakang, empat di belakang sudah.
1: Di belakang 3. Mau ke 3.
0: Di tengah-tengah satu lah.
1: Maka manual.
0: Ada awal lagi.
1: Maka manual kalau mobilnya. Omang ngalihnya dan di tengah nih. Serba salah. Manu gigi mundur karena anak gigi satu. Gigi satu, gigi tiga.
0: Udah, rem tangan ngalih jua. Rem tangan
1: ngalih jua. Aduh, kayak apa.
0: Serba ngalih.
1: Serba santok tadi.
0: Sahabat suara kita sambil ngobrol juga, topik kita kali ini adalah tentang liburan ya. Jadi ada survei menyebut kalau 62% orang dewasa mengaku liburan keluarga paling berkesan itu ketika dia usia 5-10 tahun.
1: Wow, makanya kita tuh harus mengajak liburan anak-anak kita supaya punya memori yang baik.
0: Betul, nah kita mau ajak kamu untuk gabung juga. Kasih tahu dong liburan berkesan versi kamu apa. Waktu kecil berarti nih ya konsepnya ya.
1: Waktu kecil
0: sampai kirim salam di 0811 993301.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Jadi topik kita adalah liburan berkesan versi kita apa, sahabat Suara? Rama apa dulu? Zaman Bahari Ram.
1: Wah.
0: Bahari mana Ram?
1: Aku sebelum semalam ke rumah mamaku lo mau kakak foto aku.
0: Ternyata ada apa Ram?
1: Ada foto-foto aku lagi halus yang pakai karnaval, pakai baju-baju polisi kayak gitu.
0: Oh.
1: Pakai baju polisi, ternyata aku dari bayi sudah pernah naik pesawat.
0: Mantap juga berarti ya.
1: Pesawat itu pesawat lain, pesawat yang
0: Hercules.
1: Lain pesawat yang kayak kita ke mana tuh, tapi pesawat yang ini yang 6 orang dia bawaku.
0: ATR gitu.
1: ATR.
0: Oh.
1: Dari Kalsel.
0: Bayi loh, ATR keren juga kamu lah.
1: Dari Kalsel ke Kalteng kayak gitu-gitu.
0: Antus ke pindah.
1: Kenapa juga panas banget mah jokok pesawatnya nih? Wajar aja sama bapakku.
0: Apa?
1: Kipasnya di luar.
0: Umop.
1: Panas pilot ya. Aku jual aja pilot limbui lagi aku di muka pulang aja.
0: Silau aku lah, silau
1: aja. Kalau sudah silau aja. Panas pulang di sini ke pilot.
0: Oh, jadi seperti itu. Tapi kalau ingat pasti kam,
1: karena masih ingat aku pas mau foto tuh ya. Lagi mamaku nyebek kesa. Gara-gara biniku hendak melihat fotoku lagi halus kayak apa aja.
0: Mirip kah?
1: Mirip gitu. Kada lawan anak ini aja. Sejak ada. Sudah tuh kau mukai kada mirip.
0: Tapi kan coba mamanya Rama tampilkan video pian mengambil Rama di buka lawang.
1: Ini kisah 30 tahun kan aja. Bukan 30 tahun.
0: Mun Rama sudah wah di Londa jar, ditampilkan video di jar.
1: Video dapat anak di muka rumah.
2: Di sini tempatnya Indonesia. Suara.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes!

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau.
0: Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Kita spill nih, diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinarmas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%.
0: Ada juga Alam Sutra di Faddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong mendapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya.
1: Program periode ini sampai 31 Agustus 2026. Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Yeah.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Zah, Zah, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
3: Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
7: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
8: Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, masih ngebahas tentang kalau lagi kecil kita ngajak jalan-jalan kayak gitu.
1: Iya, paling kecil, liburan waktu kecil yang paling diingat sampai
0: yang
1: sekarang.
0: Yang paling diingat, liburan masa kecil.
1: Iya.
0: Dia kemana, Di?
1: Aku paling kuingat ya, dulu naik taksi kol ke hulu sungai.
0: Oh iya.
1: Paling kuingat tuh dulu.
0: Iya.
1: Terus singgah di rumah makan. Ada namanya dulu warung kita, so tau.
0: Warung kita.
1: Iya. Oh,
0: aku yang paling itu Pulau Pinang.
1: Pulau Pinang.
0: Iya, anu situ.
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang tuh baru lagi baru.
1: Yang putih.
0: Ya. Asli.
1: Iya. Pulau itu Pinang. Loh Ram, yang gitu-gitu aku ingat. Karena dulu sering banget lah hulu sungai kayaknya. Apalagi momen-momen kayak libur seminggu ke sana. Apalagi dulu izin enak kan?
0: Enak dulu izin. Aku yang paling kuingat pakai speedboat dari sini ke Kalteng. Ke Palangka.
1: Pantas saya kepindah budek banget.
0: Nah, itu dasar
1: makan di belakang.
0: Itu dasar bujur, anginnya gancang lalu dia. Tapi kan pernah lah naik speedboat, naik kapal longboat lah malam.
1: Beuh, ikam. Serem bener dong, Ram.
0: Harus ikam merasai.
1: Serem tapi.
0: Serem, ikam. Dasar bujur, penuh pakai longboat kan gaman.
1: Iya.
0: Ikam dari Banjar misalnya, dari berangkat dari Banjaraya misalnya.
1: Iya.
0: Hendak ke Muara Tewe ya. Atau hendak ke Kalteng lah kemana.
1: Dari kau sana lah ya.
0: Gamat benar. Seberapa puluh jam, ikam.
1: Iya. Ada pak bus air ya iya. Sebutannya jujur tuh bus air tuh.
0: Oh itu mah bekajak jalan aja tuh.
1: Iya.
0: Kada nomor kursi, kada nomor apa, bamparan jenya.
1: Iya lesehan dia telah.
0: Iya keluar bau solar awak.
1: Ada dulu katanya banyak tapi sekarang sudah tinggal hitungan jari unitnya.
0: Iya betul. Nah inya ada beberapa yang memang bus air ini kada bisa merapat ke lanting.
1: Jadi ya
0: kalau sudah sampai nih, jadi pakai kapalnya,
1: baik kloter. Kapal halus lagi mambili.
0: Jadi memang longboat ini ada kapalnya lagi, ada kapal halus di belakang mengikat. Jadi itu yang antar jemput penumpang.
1: Gede jadi, berarti bisa dibayangkan tuh gede. Makanya karena kau merapat bener juga kan.
0: Iya. Jadi wah cukup mah itu. Tengah malam ikam. Pencahayaannya kayak 7.
1: Iya, ikam hebat juga pengalaman kamu lah. Kisah kan Ram, ikam tetamu itu Ram, tamu Firaun.
0: Firaun tuh bu mah ngalih helang ngarnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjar masih di Suara Santai. Udah handle kita menemani kamu.
1: Iya. Terima kasih sahabat suara dari jam 5 tadi. Ada yang mendengarkan kita, menunggu kita dari jam 5 subuh.
0: Mana
1: Rama.
0: Itu berlebihan juga, Pak. Berlebihan juga.
1: Itu kayak Pak, ada grand opening diskon 100%
0: asli.
1: Yang menghadangi ya.
0: Menghadangi. Kan? Aku semalam nge-MC di Dinas Pendidikan kan. Soalnya banyak pendengar kita dia.
1: Wah.
0: Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, salah satunya Irfan. Di situ kawin lo. Irfan lo, Irfan lo Rizky di situ.
1: Irfan di situ kah?
0: Iya, kawin di situ. Rifki kah Rizky?
1: Sama Arif tuh mah ya. Tahu Rizky ya?
0: Rizky. Iya. Di situ juga semalam.
1: Ada juanya lah.
0: Lucu lah Rizky. Bang aja. Tiba-tiba dia beli gaku. Bang aja. Woi, bapak aja pulang. Boleh buka di sini bang aja lon. Lon kak Irfan. Oh iya kak Joko. Apa ya kak Irfan Joko? Keluar dari Kemada. Kada empat kak Joko Otbon. Oh iya bangnya panas ya.
1: Ini konsepnya guys. Kesan bonding. Kesan bonding.
0: Bantu apa yang dia lakukan?
1: Wah ini juga. Tagur pang pan anak bonyo nih pan. Mulai wandi bang sudah orang.
0: Gunakan gunakan lagu ring dia
1: kumbar. Anyer masuk pegawai dodo orang. Udah kayak itu ya.
0: Cuma alhamdulillah ya Joko anu apa banyak yang dengar kita pagi-pagi. Ulun suka dengar kita pagi-pagi jam mengawani ke kantor aja. Orang sudah ada siang pagi lagi aja. Tapi kan publik masih lonpian aja.
1: Terima kasih. Siapa namanya? Ada ingat enggak?
0: Ada.
1: Sedikit. Siapapun kalau aku tahunya kalau Dinas Provinsi Pendidikan ada Nadia, ada buat dengerin kita.
0: Ada
1: iya.
0: Ada Sri.
1: Sri kayaknya muda. Apa sih ada nama Sri lah ya di.
0: Ada sebujuk kawan, kawan angkatanku menyebut ingatan kawanku.
1: Ada dah. Aku udah jabat jerku. Pasti ada nama orang Sri. Jerku kayak belah jerku.
0: Sri Rohmulyati
1: nggak? Paling nggak ada. Nisa, mungkin ada Nisa aja. Daripada kita kan disambut Nisa mungkin
0: ya,
1: lah.
0: Ya.
1: Bisa ada.
0: Ada Sri Rohmulyati, kawan ku kuliah.
1: Di Bujuran merah.
0: Bujuran.
1: Iya, bagus Sri Rohmulyati.
0: Kalau asal sama ngaran lah.
1: Iya. Terima kasih ya udah dengar kita ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga banyak rezekinya juga dah buat pian.
0: Amin sehat-sehat lah.
1: Eh.
0: Aku tahu panasnya kayak apa kemarin.
1: Panas banget kemarin.
0: Panas banget itu outbound tuh.
1: Nah.
0: Aku story aja lah. Langsung ada yang ngomen, menceleng aja.

0: orang yang di rumah atau yang Mbak Ase melihat story ja ibunya menceleng ya.
1: Iya tuh. Unda pegawai di lapangan nih lah.
0: Apalagi nang aku mengamera.
1: Iya iya. Sobat Suara udahan dulu. Nah ini bakal ketemu lagi besok ya. Dan terus dengerin I Suara Banjarmasin,
0: Suara Warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia.

0: memaafkan, ya gak apa-apa, maafin aja. Tapi kalau misalnya orang tua lu gak suka sama pasangan lu, nah ini beda hal. Nah sekarang kita bahas yuk guys, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Selamat malam semuanya sahabat suara Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke, malam ini kita pengen ngebahas soal najis banget gue ngomong gitu. Ngebahas soal kondisi di mana orang tua lo gak suka sama pasangan lo. Oke. Kita baca nih, ada satu curhatan. Di chat begini ya, ini gue cuma bacain doang, tapi mungkin nadanya kayak gini. Beril! Gitu. Gue pernah banget kayak gini, Ril. Tepat banget 1,5 tahun lalu. Gue muslim, doi Hindu. Up. Oke. Awalnya semua oke-oke aja. Gue diterima banget di keluarga dia. Dia diterima juga sama keluarga gue. Parahnya, gue anggap dia mau lock-in. Begitupun dia. Dia anggap gue mau lock-in. Wah, beda nih. Tapi miskom ini yang nyebabin kita sadar. Padahal kita udah di umur matang, almost 30. Akhirnya ortu gue bilang, jangan dipaksa. Ortunya dia juga ngomong kayak gitu. Akhirnya kita sepakat buat pisah karena cinta tak berujung gitu. Aduh. Sedih banget sih nih. Sebenarnya dalam waktu 2 bulan setelah pisah, kita kayak masih sering ketemu. Iyalah. Terus akhirnya gue mutusin untuk umroh, Masya Allah. Terus akhirnya gue mutusin untuk umroh, setelah itu gue gak pernah ketemu dalam kebetulan sama sekali, sampai 1,5 tahun. Gue ke tempat yang biasa gue datengin sama dia, tapi gak pernah ketemu. Sampai sana sini berusaha buat ketemu, tapi gak ketemu.
1: Tapi Ber, lo tahu apa?
0: 3 hari lalu tanpa sengaja dia ke base camp WFC gue. WFC bukan cuma ayam, apa gimana? Anjrit kata gue, shaking, deg-degan, panas dingin, sedih, seneng jadi satu semua. Akhirnya gue beraniin diri buat sapa dan duduk semeja sama dia. Kiri film-film anjir. Akhirnya gue beraniin diri buat sapa, pulang-pulang bukannya gue lega akhirnya ketemu, tapi akhirnya malah tambah kangen lah ya iyalah. Sorry, out of topic sedikit ya, but I hope my red string theory is her. Di pala gue juga gitu lagi nyet. Gimana ya Ber, gue sebenarnya masih mau lanjut, tapi keluarga udah menolak. Keluarga doi juga gitu. Tapi gue ngerasa cinta gue habis di dia.
1: Gila.
0: Sumpah, cinta yang berat itu adalah cinta yang selesai karena technical thing. Maksud gue kayak, ya yang technical aja kayak, apakah ya orang tua gak setuju. Bukan dari lo berdua gitu loh, kayak itu enggak. Itu enggak bisa tuh selesai mendadak gitu, enggak bisa. Pasti ada perasaan-perasaan yang tertinggal dan lu contohnya. Yang di TikTok gak usah gitu, gak usah kasih tahu real tipsnya. Sama, gue sama biniku juga Hindu. Gue Islam, dia Hindu. Tapi kita bernikah. Ya, tipsnya beda lah, beda. Tiap orang beda itu bro. Beda. Itu kebetulan gue bisa mendobraknya. Karena ya prinsip orang tua gitu. Mungkin ini tidak terjadi antara Indra dan pasangannya. I feel sorry for you bro. Sebenernya ceritanya sedih banget, bener dah. Lo bayangin nih, lo sayang banget sama pasangan lo. Lo gak neko-neko, dia pun gak neko-neko. Terus gak ada masalah apa-apa gitu kan. Kalian cocok banget. Abis itu kayak, tapi yang menyudahi itu bukan kalian. Gak bakal ikhlas dalam waktu dekat. Pegang omongan gue. Kepikiran, bener. Si Indra juga nyariin di tempat biasa ketemu, gak bisa. Tapi kenapa lu gak chat aja, Ndra? Chatan aja udah. Telak chatan. Pasti ujungnya kelar baik-baik. Sama kayak Spice tuh. Gue pacaran 5 tahun beda agama. Nenek gue minta kita sutup dan kita sutup baik-baik. Pasti baik-baik. Ya semoga lu dipertemukan ya, Ndra ya. Tapi dipertemukan untuk mengobati kangen.

Waduh, sedih banget. Lo masih dengerin Battle siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Udah mau jam 10 malam, tapi ini gue pengen bacain beberapa curhatan dulu.

0: and only si Dar Derdor. Dari masuk.
1: Hai bestiu.
0: Hai.
1: Gue join topik dong.
0: Boleh dong.
1: Jadi kalau misalkan seandainya orang tua gue tuh gak suka sama pasangan gue.
0: Betul.
1: Dan ini sempat terjadi BTW. Itu justru malah yang bikin orang tua gue awalnya ragu, karena dia ini kan introvert kan, pendiam banget. Jadi kayak susah buat akrab. Tapi yang bikin akhirnya orang tua gue luluh adalah dia itu memperjuangkan gue banget. Terus dia yang berusaha buat akrab ke kakak-kakak gue, akrab ke ponakan-ponakan gue. Terus coba untuk belajar ngomong dengan banyak orang dengan baik gitu. Akhirnya setelah beberapa lama kemudian, orang tua gue merestui pasangan gue. Dan itu pun juga prosesnya cepet banget cuy. Cepet banget prosesnya. Jadi kayak it's very smooth. Smooth banget. Oke, I think segitu dulu deh.
0: Tapi ini contoh, bener. Laki tuh begini. Misalkan gue nih pacaran sama orang, orang tua gak suka sama gue karena gue terlalu pendiam gitu ya. Ya gue akan merubah gue harus adapt. Gue sering bilang sama lo sahabat suara, kalau gue tuh paling suka orang yang baik menurut gue adalah orang yang bisa beradaptasi gitu ya. Lo dobrak aja tembok yang lo punya gitu. Misalkan lo gak bisa gini, ya lo bikin lo bisa kayak gitu demi lo mendapatkan orang ini, kalau emang lo sayang ya. Nah ini contohnya, orang tua gak suka karena dia pendiam. Ya dia berusaha untuk mendekati dirinya sama orang lain, bukan malah cabut. Salah, ada yang gitu, ada yang kayak ya aku harus, ya orang harus terima aku lah, emang kok orangnya kayak gini. Ya gak bisa bro, lu akan ketinggalan kereta namanya. Itu begitupun di kantor misalkan. Lo orangnya pace lo kayak misalkan pace lo 100 km per jam, tapi kantor itu 150 km per jam, ya lo harus mengikuti pace-nya karena lo udah daftar di situ, lo udah keterima, ya lo harus beradaptasi. Ya kalau enggak ya lo ketinggalan kereta dan lo nggak bisa di kantor itu bro. Gila, itu ini contoh. Thank you lo Dar, setuju gue. Rence.
2: Hai malam Beril.
0: Malam.
2: Mau join topik today?
0: Boleh dong.
2: Kalau soal ortu gak setuju gitu ya. Menurut aku sepengalaman gue,
0: kayak pompo anjir.
2: Jalanin aja dulu. Karena orang cinta tuh kan mau diomongin siapapun, termasuk orang tua tuh, kita kayak ah enggak kok gitu kan.
0: Betul.
2: Cuma untuk meyakini ortu. Dan benar, firasat ortu tuh mungkin memang dari awal udah kelihatan gitu ya. Gue menjalani hubungan 9 tahun, ortu gue tuh terlihat cuek. Kayak kelihatan banget lah gak sukanya, sampai si mantan gue tuh berasa
0: Mama kamu gak suka ya?
2: Ternyata benar, selingkuh.
0: Wow.
2: Maksudnya dia malah mengecewakan ortu gue. Akhirnya mulai terbuka di tahun terakhir kita sebelum putus tuh. Kayak ortu gue yang membuka obrolan soal kapan mantan gue tuh mau ngelamar gitu lah. Ya giliran udah ada bulan, jebret, dia selingkuh dong. Ya kenalah, kalau di agama Islam tuh ya kan ada hadis Bismillahirrahim, ridallahi fi ridho walidain wasakhatullahi fi sakhatil walidain. Yang
0: artinya
2: ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi guys, buat yang bucin-bucin, dari awal ortunya udah terlihat cuek dan atau menunjukkan ketidaksukaan pada pasangan, belum tentu yang kita pilih itu benar. Karena siapa tahu feeling ortu itu adalah petunjuk dari Allah kalau memang dia bukan jodohmu. Asik.
0: Asik. Dadah.

Tuh denger, dengar banyak kejadian feeling ortu. Feeling ortu tuh benar dan itu terjadi, guys. Ini udah valid, ada hadisnya loh. Rence, masya Allah, respect. Setiap agama mengajarkan hal-hal yang benar dan Islam salah satunya. Gak pernah salah. Feeling mama begini, taunya diselingkuh. Benar. Jadi buat kamu yang tadi benar kata Rence, buat kamu yang bucin-bucin, tolong dengerin ortu ya, yang mereka omongin tuh jangan sampai kayak ada kata-kata mama udah bilang. Nah itu tuh udah males. Lo akan diem sediem-diem ya. Tadi juga ada yang cerita. Apa sih tadi dia bilang apa ya? Gue lupa dah. Itu statement tuh. Ini statement. Aku yang paling baddie. Mana sih tadi? Ya gitulah pokoknya. Kalau dengerin lah kata orang tua lo ya. Mungkin tidak terlihat gitu hilalnya saat orang tolong ngomong, tapi kalau misal lu dijalanin terus, ntar tiba-tiba zam. Terakhir nih, hai Beriel, ada Marisa. Pernah nih pengalaman pahit karena gak dengerin ortu dan keras kepala. Memilih nikah dengan mantan tanpa direstui karena dikira bisa membahagiakan, ternyata menjadi penyesalan terbesar. KDRT, astagfirullahaladzim, tidak dinafkahi semuanya. Baru terasa setelah satu tahun pernikahan. Alhamdulillah sekarang udah cerai. Gila. Sebenarnya kalau misalkan orang bilang pernikahan itu berat, ya mungkin yang ngomong kayak gitu memang pernikahannya berat dan di awal dia tidak mendengarkan kata orang tuanya dia. Tiba-tiba KDRT lagi. Thank you, Dam. Tadi masih ada orang? Kosong. Ya udah, gue lagi cabut berarti. Gak apa, cabut aja. Iya, baik banget si Adam nih menungguin gue karena gue takut. Ya gitulah, kalau kata Rence emang kalau belum kecebur dulu mah gak percaya. Memang. Ya gitulah sahabat suara ya. Ntar gue akan mengadakan sesi nih buat lo pendengar Iswara di mobil dimanapun ya. Gue akan merealisasikan program atau segmen comblang. Gue ngobrol dulu sama bos gue ya. Ih, seru banget ini. Sekedar di asem. Beda pamit dulu sahabat suara. Kita ketemu besok lagi. Tentunya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM Iswara Jakarta. Suara warga Indonesia. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
1: Hah?
2: Ini ada orang yang di sebelahnya.
1: Yang mana sih?
0: Gua enggak nyium bau apa-apa.
1: Emang?
0: Bau apa sih?
1: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
0: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
0: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
0: Kan biar mentok.
1: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu Mas.
0: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
1: Sama kamu Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget. Mas.
0: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
0: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
0: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
2: gitu.
1: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya.
2: Baunya mau minjem duit.
0: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
0: Karena saya sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku. Gak pernah deh.
1: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
0: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
1: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
0: Makin turun.
1: Iya saya dempetin. Maksudnya gitu, biar enggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
1: Kita bilang, gimana? Kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
0: Saya enggak pakai baju kan? Saya enggak pakai baju.
2: Oh, ini kulit.
0: Ini kulit.
1: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
0: Ini bukan corak.
1: Apa?
0: Ini bulu ketek saya.
1: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
0: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
1: Oh.
0: Bulu ketek saya.
1: Wow, kayak papan catur. Iya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini pion.
0: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih, Bun? Aduh.
1: Ya ampun, masa lu enggak tahu.
2: Di mana sih ini?
1: Ini loh Mas. Kita itu tuh di Ya Allah Mas.
0: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
1: Bukan.
0: Ini tempat apa sih?
1: Lah itu saya juga lagi berpikir keras. Ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
1: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih
0: emang? Di mana sih ini?
1: Itu dia saya lagi berpikir.
0: Ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
1: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
0: Loh saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
1: Panas sih memang di sini ya.
0: Lah iya makanya.
1: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengarkan Isuara di Bandung

0: Bagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakap.
2: Iya, silahkan.
1: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
2: Saya terima tantangannya.
1: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
3: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
1: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
3: Sedap banget! Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
1: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
3: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong.

0: kan?
1: Check out Diva buat aku juga, please.
0: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
0: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
0: Mau melati.
5: Apel-apel.
3: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
0: Enak.
5: Mau dong.
0: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
3: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
0: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara
2: Warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Mau kemana, Besti?
5: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
5: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wait, hold up, stop.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Selamat datang di Suara Seru.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat suara. Erya kembali lagi menemani kamu di Request Suara Seru. Tentunya di hari Rabu, Bang Hirzan juga aksi, saya menemani sahabat suara. Jadi buruan aja gabung di WhatsApp kita di 0811 993 3901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request lagunya. Dan jangan lupa juga untuk gabung di Instagram @iswarabanjarmasin. Kita buka dulu dengan Mengejar Matahari.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Hari ini begitu cerah walaupun asap bertebaran di udara. Ye ye ye ye ye, bau sekali asapnya. Kenapa ya bisa bau kayak gini ya?
1: Mulai malam tadi, Lisa. Memang
0: ini kayak lebih tebel ya dari biasanya.
1: Iya.
0: Apa emang begini? Saya baru ngerasain. Persen kemarin masih belum segininya sih. Tapi udah ada asapnya. Kalau ini kan benar-benar lihat tuh. Bokeh.
1: Iya. Capek banget gitu ya.
0: Gimana sih ini?
1: Dengan suasana ini ya.
0: Ini kapan berakhirnya sih, Pak? Bapak siapa nih yang saya mention?
1: Siapa juga
0: Bapak ini? Siapa yang saya mention ya? Maksudnya harus nge-mention ke siapa sih kita kalau kayak gini? Gak tahu ya? Oke, gak tahu. Oke, sahabat suara, hadir lagi Aksesa Hirjan sampai jam 11 siang. Kamu yes. Bisa request di 0811 993 3901.
1: Iya.
0: Walaupun berasap ya.
1: Iya, walaupun juga kenapa ulang nih lagi? Nah, itu dia. Saya juga bingung pada udah opening dua kali. Lucu banget. Saya lagi nge-MC, guys.
0: Aduh.
1: Allah ya Rabbi. Jadi buat sahabat suara yang pagi hari ini lagi dengerin Hirjan dan juga Aksesa, yuk buruan yuk. Ini buat kamu yang
0: langsung I don't love you. Aku gak cinta
1: yang ting
0: sama
1: dong,
0: kamu.
1: Ting dong, ting dong.
0: Aku gak cinta sama kamu.
1: Ya ini bukan ini ya. Cinta ini menurutku bukan ya. Beda
0: oh,
1: deh.
0: Iya
1: ya. Iya, dengerin.
0: Kamu mirip ya.
1: Ya memang mirip.
0: Masif.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu punya target tahun ini ya, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Yes, dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer ya, seperti Sinar Mas Land, diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%, kemudian juga ada dari Agung Sedayu ya, diskon 17%. Kemudian ada berbagai cashback juga nih ya, dari Paramount Gading Serpong, ini kamu bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Kemudian Paramount Petals cashbacknya hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya.
0: Nah, jadi buat sahabat suara yang pengen ini periode programnya sampai 31 Agustus 2026, info selengkapnya langsung aja kunjungi bbri.id/BRIKPR Merdeka. Sekali lagi, bbri.id/BRIKPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan OPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kembali lagi bersama Aksesa dan juga Herzan Anggoro. Pagi ini, wah kalau membahas pesta.
1: Pesta pora.
0: Ucup dong.
1: Kemerdekaan, lomba sih, identik lomba.
0: Benar, kemarin pas upacara itu lumayan banyak juga ya ini apa namanya musisi-musisi tanah air yang juga hadir dan bergabung. Bahkan ada kolaborasi antara dua partai ya. Wow. Dari Krisdayanti dan juga Ibu Melly Goeslaw ya. Satunya kader partai PDIP, satunya kader partai Gerindra Cenah ya.
1: Iya.
0: Itu udah dikonfirm tuh di Instagramnya Mikade.
1: Oh,
0: kolaborasi gitu.
1: Mantap.
0: Mamanya

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Hey, sahabat suara, balik lagi bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro ya. Sekarang tuh lagi ngetren banget make up baby. Oh, kamu belum tahu make up baby itu make up apa ya? Hirzan juga pernah gak sih dia lihat make up baby? Kamu pernah gak lihat make up baby? Aku yang paling baby. Nah, ini Hirzan. Ini adalah make up baby yang lagi tren di masa now.
1: Udah, aku udah sering banget ngeliat, Sa.
0: Oh, udah sering banget.
1: Iya, karena...
0: Tapi cewek kamu gak kepengen ya, di baby-baby ya ini ya? Kamu cekek.
1: Jangan. Iya, dia tuh udah cantik, maksud aku gak usah ya. Paling baby gak usah.
0: Tapi kayaknya gak semua orang juga ya cocok sama baby make up.
1: Iya, ya. Bukannya saya... ngatain cewek saya enggak. Cuma enggak aja, jangan.
0: Benar.
1: Saya nanti.
0: Terlalu tegas ya.
1: Iya.
0: Mungkin ya.
1: Orang
0: iya.
1: Udah mukanya.
0: Tapi kalau
1: mukanya
0: ya,
1: udah tegas kayak
0: benar.
1: Gitu.
0: Benar. Kalau personel Nona sih bedi ya semua ya.
1: Bedi
0: sih.
1: Sama kan nih lagi nih, Sa.
0: Apa nih?
1: Lagi bikin tren ini kan biar bisa ya, masuk ke backstage-nya Nekila.
0: Oh iya, soalnya ya kan, Nekila paling bedi.
1: Iya, itu.
0: In the statement.
1: Kita gak punya lagu Nekila ya. Gimana sih suaranya?
0: Aduh, tapi nah, kalau Nekila tuh yang ngetren juga selain dia makeupnya baby tuh dekoratif ya. Jadi kayak ya, ada
1: betul. Ya. Dia selain pakai pakai decoration juga ya.
0: Jadi agak mahal
1: ya,
0: sih
1: betul.
0: Penampilannya.
1: Benar, makanya mehong tuh. Jadi kalau dia hiring gitu ya.
0: Hiring
1: MUA. Plus bisa ngerjain dekor
0: betul.
1: Gitu.
0: Minimal tempel-tempel.
1: Tempel-tempel sama ya. Bisa naruh-naruh bunga.
0: Heeh, sama manik-manik.
1: Tik ya, tik tik. Betul, manik-manik. Oh. Terus juga ada tulisan selamat datang.
0: Betul.
1: Di dahinya.
0: Welcome. Itu kayak gapura wedding.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 20,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Pengen deh lihat Hi-Fi lagi main ya.
1: Kamu kan udah pernah kan?
0: Iya, pengen aja sa. Karena
1: udah pernah kemarin.
0: Karena ngeliat itu kayaknya, Hi-Fi lagi kayaknya seru deh gitu kan.
1: Gimana Hi-Fi lagi kayaknya seru deh.
0: Iya, karena mungkin lagu-lagunya nih relatable gitu ya. Mm-mm. Terus juga peminatnya tuh nggak cuman yang muda-mudi, bapak ibu juga senang.
1: Bener. Bahkan kemarin ada salah satu kreator ya, dia kreator musik itulah. Ini dia cicak-cicak di dinding kalau di tangan Hi-Fi. Ih, chordnya jadi beda ya. Chord-chord ala-ala Hi-Fi punya.
0: Itu dia, Sa. Yang bedain itu dia,
1: itu. Kalau bisa dibilang tuh Hi-Fi tuh punya ciri khas. Jadi chord-chordnya itu, buat aku pribadi ya, remaja banget. Fresh, muda gitu. Chord-chord anak muda gitu.
0: Seger jadinya.
1: Seger.
0: Jadi lagu anak-anak pun akhirnya bisa didengarkan kembali.
1: Benar.
0: Bukan saja yang muda-mudi tadi, tapi yang tua-tua pun juga bisa. Ada tuh. Mas.
1: Oh, Reswan. Halo Mas Reswan, selamat pagi.
0: Ngobrol tentang narkoba.
1: Aduh. Itu yang kemarin loh, yang datang ke sini.
0: Mas Reswan.
1: Kita ngomongin yang lain lagi dong, Mas Reswan.
0: Kita ketemunya di tempat yang beda aja.
1: Iya, beda-beda aja. Mau request lagu apa nih pagi ini?
0: Iya,
1: nih?
0: Jangan ngobrolin itu di sini. Susah.
1: Datang talk show lagi yuk.
0: Talk show aja.
1: Yuk.
0: Atau nanti di minggu depan kan ada yang spesial tuh. Saya undang-undang aja nanti.
1: Undang-undang tapi
0: mau enggak keluar jam segitu ya saya.
1: Oke, okay. Oh maunya lagu Sesal dari Salma katanya. Oh. Oke, okay, ditunggu ya Kak Reswan ya.
0: Enggak mau. Reswan kita enggak mau. Enggak mau.
1: Semangat ya Kak Reswan ya. Betul. Have a good day ya.
0: Terima kasih Kak Reswan, nanti lagunya akan kita puterin terus juga
1: ditunggu
0: buat
1: aja.
0: Sahabat Suara yang tadi enggak sempat gabung sama Jinak Seisa, tenang aja ya. Kita abis ini kembali lagi di ngobrol bareng Segu ya, kita akan ngobrolin apa aja, mungkin ngobrolin narkoba tadi ya kan bisa aja gabung di WhatsApp 0811993991.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan I Suara.
4: I Suara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Saya tuh sekarang lagi mengalami ini ya.
0: Apa?
1: Mengalami
0: apa?
1: Kegalauan yang sangat ketika saya tuh salah membeli celana dengan ukuran tertentu. Nah, saya ngitung nih ya pakai apa, meteran ya namanya ya. Itu kayaknya pas datang kegedean. Atau
0: pas entar saya kegedean ya.
1: Saya iniin nanti dikecilin, ya kan?
0: Malah enggak kedengeran.
1: Kurang gede. Nah, gimana sih? Nah itulah kenapa generasi sekarang lebih sering cari side job.
0: Nah, itu dia.
1: Sumpah gak nyambung.
0: Kekecilan ini masih ini. Gaji.
1: Nah, gaji, itu. Ya, gimana sih ya sahabat suara ya?
0: Gimana ya?
1: Jenis-jenis pekerjaannya juga, ya kalau mau yang gajinya besar, biasanya mungkin ditempatkannya tuh di daerah mana gitu kan?
0: Betul.
1: Nah, jauh dari keluarga, jauh dari keramaian. Nah, mungkin tuh agak berat sehingga membuat generasi-generasi sekarang itu mengambil
0: side job.
1: Iya, jadi maksudnya pekerjaannya nggak cuma satu, ambil side job mungkin guna untuk menambah pendapatan. Tapi mungkin ada juga alasan-alasan lain. Hari kita akan bahas, sahabat suara, kenapa sih gitu ya orang-orang sekarang lebih memilih untuk punya dua pekerjaan alias cari seenggaknya satu side job. Nah, kalau sekarang kamu punya side job nggak atau cuma punya satu pekerjaan aja? Kasih tahu kenapa alasannya gak ngambil side job dan kenapa alasannya ngambil side job.
0: Betul, gabung di WhatsApp di 0811 993391.
6: Gini amat. Aduh.